0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
3: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
2: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
4: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
3: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
2: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2. Just the guitar, okay, cool.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan

pada program belajar bahasa Inggris Tetapi Berani Berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner every Friday at 5 p.m. only on RRI Pro to Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada sejumlah objek misterius yang diduga berasal dari antariksa, terdampar di pantai Queensland, Australia. Objek yang disebut bola antariksa itu sedang diteliti oleh para ilmuwan. Lembaga Antariksa Australia atau ASA mengatakan bahwa 6 objek misterius itu ditemukan di wilayah utara Queensland. Dan menurut mereka, objek tersebut kemungkinan besar berasal dari bagian roket yang diperkirakan baru saja masuk kembali ke atmosfer bumi setelah sempat berada di garis orbit. Jadi ada 6 objek misterius di mana di kawasan Forest Beach sebelah utara Townsville pada Jumat hari Minggu. Awalnya benda-benda itu sempat diduga mengandung bahan kimia berbahaya. Bahkan pihak kepolisian dan petugas pemadam kebakaran segera memeriksa puing-puing tersebut dan memasang zona steril sekitar 50 meter di sekitar lokasi. ASA menjelaskan bahwa objek tersebut kemungkinan adalah pressure vessel, penampung bahan bakar atau biasa disebut bola antariksa. Benda ini merupakan salah satu jenis sampah antariksa yang paling umum jatuh ke bumi setelah peluncuran roket. Mereka juga masih terus berkoordinasi dengan otoritas internasional untuk memastikan jenis roket serta negara asal peluncurannya secara resmi. Dan di mana teman Pro 2, untuk sampah-sampah antariksa ini sudah ada aturannya sebenarnya. Dan menurut ada Alice Gorman, arkeolog antariksa dari Flinders University, dia mengatakan bahwa sampah luar angkasa itu adalah milik negara yang meluncurkan roket tersebut. Dan ini sudah diatur dalam perjanjian luar angkasa di tahun 1967, teman Pro 2 ya. Dan di mana menurutnya negara peluncur biasanya meminta puing mereka kembali untuk dianalisis jika terjadi malfungsi. Namun jika ini adalah bagian roket standar dan peluncurannya berjalan normal maksudnya, kemungkinan besar mereka tidak merasa perlu memeriksanya lagi. Jadi puing-puing yang ditemukan itu kabarnya adalah dari roket yang diluncurkan teman Pro 2 ya.

0: aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat,

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Bu Rita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
4: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
3: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
4: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
5: Oh, yes.
3: Ah, emang bahayanya apa?
4: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
3: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata!
0: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Dan terima kasih untuk kamu yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Informasi terakhir yang pengen Rama bagikan untuk pagi menjelang siang hari ini, di akhir perjumpaan kita, adalah tentang perkiraan cuaca nih teman Pro 2 ya. Untuk hari ini 8 Juli 2026, di mana dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, memprediksi untuk Sorong dan sekitarnya, terkhusus di Klademak ya, di sekitaran Klademak teman Pro 2, itu sampai nanti malam jam 11 malam tidak hujan sama sekali nih ya. Jadi hanya cerah dan berawan untuk perkiraan cuaca di hari ini dari BMKG. Jadi harusnya bisa menunjang aktivitas teman Pro 2 untuk hari ini teman Pro 2 ya. Dan semoga saja apapun yang kamu lakukan hari ini bisa berjalan dan menghasilkan hasil yang baik teman Pro 2. Baik, tidak terasa sampai di sini sudah saya Rama menemani kamu di hari ini. Terima kasih banyak untuk kesetiaannya, tapi jangan kemana-mana karena masih banyak acara yang bakalan sayang untuk kamu lewatkan. So, selamat siang dan sampai jumpa. Bye-bye. No.

Baik, Temu Produa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Temu Produa, dimanapun kamu berada. Eka hadir kembali menemani Temu Produa di santai siang, tempatnya di tanggal 8 Juli tahun 2026 ya. Semoga hari ini bisa dilalui dengan baik ya Temu Produa semuanya, karena biasanya tuh kalau siang-siang gini tuh terasa ngantuk yang luar biasa ya. Walaupun kita tuh gak begadang, tapi jam-jam rawan itu terjadi di siang hari seperti sekarang ini gitu ya Temu Produa ya. Apalagi kalau setelah makan siang ya. Ini untungnya belum makan siang, belum makan siang aja udah pada ngantuk, apalagi setelah makan siang ya. Mata udah mulai berat, badan udah mulai lemes, konsentrasi juga perlahan menurun, gak sabar buat istirahat ya. Rasanya tuh pengen cari tempat nyaman untuk tidur bentar aja ya. Tapi tenang Temu Produa, kamu tidak sendirian. Kondisi seperti ini tuh memang wajar terjadi, karena memang tubuh itu sedang apa ya, butuh energi gitu ya untuk diisi ulang kembali. Tapi ingat Temu Produa, rasa kantuk itu bukan berarti kamu harus menyerah pada aktivitas hari ini. Masih ada beberapa jam lagi yang bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan, belajar hal-hal baru, atau mengejar target yang sudah kita buat sejak pagi. Kalau mulai ngantuk, mungkin kamu bisa coba lakukan hal-hal sederhana, berdiri sejenak dari tempat duduk, lakukan peregangan ringan, jalan beberapa menit, minum air putih yang cukup, menghirup udara segar, itu juga bisa membantu tubuh kembali lebih fokus lagi. Kalau memungkinkan, dengerin musik RRI Produa Sorong ya untuk membangkitkan semangat Temu Produa. Dan jangan lupa ya, nanti di jam 12 siang makannya yang cukup, porsinya jangan terlalu banyak, karena kadang yang terlalu banyak inilah yang malah justru menambah rasa kantuk ya. Pilih makanan yang seimbang agar energi kamu tetap stabil sampai sore nanti Temu Produa.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Baik, Temu Pro 2 kan masih menemani kamu semuanya di Santai Siang. Pernah gak sih Temu Pro 2 baru aja kamu mengerjakan sesuatu tapi tiba-tiba notifikasi ponsel kamu tuh bunyi. Terus kamu gak sadar buka media sosial, terus ngeliat satu video lagi, lanjut ke video berikutnya, lanjut ke video lainnya, tahu-tahu udah belasan menit, bahkan mungkin bisa satu jam berlalu. Atau mungkin kamu lagi belajar gitu ya, tiba-tiba diajak ngobrol temen, ada pesan masuk, atau pikiran malah melayang kemana-mana. Jadi itu termasuk gangguan fokus ya Temu Pro 2, apalagi di zaman sekarang itu menjaga fokus tuh memang bukan perkara yang mudah ya. Gangguan itu bisa datang dari berbagai arah, mulai dari notifikasi, obrolan, suara di sekitar, sampai pikiran kita sendiri yang sering meloncat kesana kemari Temu Pro 2 ya. Tapi kabar baiknya nih Temu Pro 2, fokus itu sebenarnya bisa dilatih ya. Jadi mulailah dengan menentukan satu prioritas, jangan mencoba mengerjakan semuanya sekaligus ya Temu Pro 2. Selesaikan satu pekerjaan terlebih dahulu, baru lanjut ke pekerjaan berikutnya. Jadi cara sederhana ini bisa membuat pikiran itu lebih tenang, dan hasil kerja pun juga biasanya akan lebih maksimal ya. Kalau memungkinkan aktifkan mode senyap di ponsel ya, atau letakkan ponsel agak lebih jauh sedikit saat kamu lagi ngejain sesuatu yang penting. Karena tidak semua pesan itu harus langsung dibalas saat itu juga. Beri diri sendiri waktu untuk benar-benar berkonsentrasi, bukan berarti mengabaikan orang lain, tetapi menghargai pekerjaan yang sedang kita lakukan ya. Sesekali berikan juga waktu untuk istirahat, berdiri, lakukan peregangan, minum air putih, lihat pemandangan di luar jendela selama beberapa menit, karena otak juga butuh jeda agar kita bisa kembali bekerja dengan optimal.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

0: FM。
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Semua Perdua, bentar lagi kita akan mendekati waktu istirahat ya. Istirahat secara umum ya, karena udah mau jam 12 siang, kurang setengah jaman lagi Semua Perdua ya. Pokoknya kalau istirahat itu dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Karena seringkali tuh kita menganggap bahwa istirahat itu sebagai tanda kemalasan, padahal kenyataannya justru sebaliknya loh. Temu Perdua, istirahat itu bukan berarti berhenti mengejar mimpi, melainkan memberikan kesempatan bagi tubuh dan juga pikiran untuk mengisi ulang kembali energi agar kita tuh bisa kembali melangkah dengan lebih baik lagi. Bayangkan nih kalau ponsel kita ya dipakai terus-menerus tanpa diisi daya, lama-kelamaan kan baterainya bakalan habis ya, dan akhirnya tidak bisa digunakan. Nah, tubuh kita juga begitu. Setelah bekerja, belajar, beraktivitas sejak pagi, tubuh itu membutuhkan jeda untuk memulihkan tenaga

Sementara pikiran juga memerlukan ruang agar kembali segar dan juga fokus. Bahkan banyak orang yang merasa mendapatkan ide-ide terbaik justru saat sedang beristirahat. Nah, ketika kita memberi waktu untuk menarik napas sejenak, bersantai dulu, menikmati makan siang tanpa terburu-buru atau sekedar dengerin musik ya, otak kita tuh punya kesempatan untuk bekerja dengan lebih jernih lagi. Namun ada satu hal yang perlu diingat, mau produksi istirahat yang berkualitas tuh bukan berarti terus-menerus main gawai dan juga tanpa sadar menghabiskan waktu berjam-jam menggulir media sosial, karena terkadang yang dibutuhkan tubuh itu hanyalah duduk dengan tenang, minum air putih, makan, melakukan peregangan ringan, ngobrol sejenak dengan orang-orang sekitar ya. Menghargai waktu istirahat itu juga berarti menghargai diri sendiri. Kita tidak harus selalu sibuk dengan banyak hal untuk dianggap produktif. Justru ketika tubuh dan juga pikiran mendapatkan waktu yang cukup untuk pulih, kita bisa kembali bekerja dengan lebih fokus lagi, lebih kreatif lagi, dan lebih bersemangat ya. Jadi kalau siang hari ini kamu punya waktu beberapa menit untuk istirahat, manfaatkanlah sebaik mungkin. Lepaskan sejenak beban pekerjaan kamu, tarik nafas dalam-dalam, nikmati makanan kamu, dan juga bersiaplah kembali menjalani aktivitas dengan energi yang baru.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tuh Pro 2, pernah gak kamu tuh ngerasa kayak hidup itu seperti perlombaan ya? Bangun pagi tuh harus cepet-cepet, berangkat kerja harus cepet-cepet, balas pesan pun juga harus cepet, menyelesaikan tugas harus cepet. Bahkan kadang kita tuh harus ngerasa harus cepet sukses karena ngelihat pencapaian orang lain di media sosial. Padahal produktivitas itu tidak selalu identik dengan terburu-buru ya Tuh Pro 2, karena seringkali berpikir semakin sibuk semakin banyak yang dikerjakan, berarti semakin produktif gitu ya. Padahal belum tentu Tuh Pro 2 ya, produktivitas itu bukan soal seberapa cepat kita bergerak, melainkan seberapa baik kita menyelesaikan apa yang menjadi prioritas. Bayangin nih, Tuh Pro 2 ada seorang pelari maraton ya. Mereka tuh tidak menghabiskan seluruh tenaganya di kilometer pertama. Mereka atur nafas dengan baik, menjaga ritme, dan tahu kapan harus mempercepat angka. Begitu juga dengan kehidupan, menjaga konsistensi itu jauh lebih penting daripada memaksakan diri hingga kehabisan energi. Kalau hari ini pekerjaan terasa menumpuk, itu jangan panik Tuh Pro 2, mulailah dari yang paling penting, kerjakan satu persatu dengan penuh perhatian. Gak apa-apa jika hasilnya datang sedikit lebih lambat, selama dikerjakan dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab is okay ya. Jangan lupa juga memberikan waktu untuk beristirahat. Pikiran yang tenang itu justru lebih mudah menemukan solusi dibandingkan dengan pikiran yang dipenuhi dengan rasa terburu-buru ya. Ketika kita memberi ruang untuk bernafas, tubuh dan juga otak itu akan bekerja lebih optimal lagi. Dan satu lagi, jangan terlalu sering membandingkan perjalanan kamu dengan perjalanan orang lain, karena setiap orang itu punya garis waktunya yang berbeda. Ada yang mencapai impiannya lebih cepat, ada yang membutuhkan proses lebih panjang. Yang terpenting adalah terus melangkah dan tidak berhenti berusaha. Karena ini udah mau mendekati jam 12 siang Tuh Pro 2, bagi kamu yang lelah, jangan paksakan diri kamu untuk terus-menerus produktif ya. Karena itu gak baik ya. Istirahat itu bukan berarti kamu malas dan berhenti untuk produktif, tapi itu adalah tentang bagaimana kamu mengisi kembali energi kamu sampai pulih, dan itu bisa menjadi bekal kamu untuk meneruskan aktivitas kamu di sepanjang hari ini Tuh Pro 2.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
3: Iya, Papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
6: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
7: Hey Nin.
8: Iya Tante.
7: Kapan wisuda?
8: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
7: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
8: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
7: Ini kerja di mana sekarang?
8: Gajinya berapa?
7: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
8: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
7: Iya.
5: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
6: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
9: Sampai siang di Pro 2 FM.

Mengawali informasi kuliner di siang hari ini ya, Temu Pro 2 semuanya. Kita mau ngebahas soal bisnis kuliner nih, Temu Pro 2. Saat ini bisnis kuliner tuh benar-benar meledak banget ya di media sosial Temu Pro 2, apalagi di era digital ini. Tentu saja bisa menawarkan berbagai konsep menarik ya. Banyak brand makanan cepet banget dikenal karena media sosial, karena brandingnya di media sosial. Tapi sayangnya ya, popularitasnya itu kerap kali tidak bertahan lama. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa viralitas itu tidak selalu menjamin keberlanjutan sebuah bisnis kuliner di pasar ya. Ada beberapa faktor dibalik cepatnya penurunan popularitas makanan yang dulu sempat terkenal ya, Temu Pro 2. Nanti kita akan sedikit ngebahas ya, Temu Pro 2.

Alasan pertama adalah karena tidak beradaptasi dengan perubahan ya. Beberapa makanan viral itu sering banget kesulitan berkembang karena tidak mampu menyesuaikan perubahan selera konsumen yang terus berubah. Tanpa inovasi ataupun variasi baru itu bisa menurunkan minat terhadap makanan tersebut perlahan ya, dan akan terus menurun. Kemudian nomor 2-nya adalah kualitasnya tidak konsisten. Viralitas itu sering membuat permintaan itu melonjak cepat ya. Namun tidak semua bisnis itu siap menghadapi lonjakan tersebut secara operasional. Hal ini dapat menurunkan kualitas rasa, penyajian, dan juga pelayanan yang diterima konsumen secara keseluruhan. Kemudian strategi pemasarannya tidak berkelanjutan. Banyak bisnis kuliner itu memakai strategi soft launching yang agresif lewat influencer, kemudian food vlogger untuk menarik perhatian yang cepat. Namun tanpa strategi lanjutan, lonjakan minat tersebut mudah menghilang dan tidak bertahan lama di pasaran.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Oke, Temu Produce saat ini lagi musim durian ya. Di mana-mana tuh ada durian. Harganya tuh juga macam-macam, bahkan paling murah tuh ada yang harganya 10 ribuan Temu Produce, tapi kecil gitu ya, enggak tahu isinya berapa jumlahnya. Tapi ada lah ya yang paling murah itu 10 ribuan Temu Produce. Kemarin nih habis tanya-tanya sama orang-orang, kira-kira di sini harganya paling murah berapa gitu ya. Dan durian itu dijual di mana-mana, terutama di daerah kilo 8 ya. Kalau Temu Produce melintas di lampu merah kilo 8 itu, sepanjang perjalanan itu ada beberapa penjual durian yang menjajakan duriannya dengan sangat banyak dan sangat menggoda sekali ya Temu Produce. Oke, kita bahas durian ya. Kalau di Papua kan lagi musimnya durian. Di mana-mana pun juga demikian Temu Produce, bahkan di Malaysia ya. Ada seorang penumpang di Malaysia itu katanya menangis Temu Produce usai gagal bawa 3 kotak durian Musang King ke Arab Saudi. Padahal katanya ia sengaja membelinya untuk mengobati rasa rindu. Memang sih, siapa yang gak kangen sama durian Musang ya Temu Produce. Kalau udah

termoproda, termasuk kasus yang satu ini ya. Gak boleh bawa durian ya. Jadi seorang wanita ini baru-baru ini membagikan pengalaman yang menyedihkan. Ia gagal membawa 3 kotak durian Musang King dalam penerbangan menuju Arab Saudi. Dalam unggahannya, wanita tersebut mengaku sempat nangis di Bandara Kuala Lumpur, termoproda. Air matanya jatuh setelah mengetahui durian yang sudah dikemas di bagasi itu tercatat tidak lolos pemeriksaan sebelum keberangkatan dimulai ya. Padahal katanya ia sengaja membeli buah tersebut untuk dinikmati setibanya di Arab Saudi. Ia menjelaskan bahwa selama berada di Malaysia dirinya itu gak sempat menikmati musim durian, sehingga ia berinisiatif membawa beberapa kotak Musang King agar bisa mencicipi buah favoritnya setelah ia tiba di negara tempat tinggalnya di Arab Saudi. Menurut pengakuannya, jumlah durian yang dibawanya itu sebenarnya tidak lebih dari 20 biji. Ya ampun, itu juga sudah cukup banyak ya teman-teman. Dalam pengakuannya ia juga menyebut ini kali pertamanya durian yang dibawanya gagal terbang, padahal selama ini ia tuh kerap bawa durian dalam kopernya dan berhasil terbang ya. Dan dilansir dari laman Duri-Duri, durian segar itu sebenarnya memang dilarang untuk dibawa dalam penerbangan, baik masuk ke dalam kabin pesawat maupun pada bagasi tercatat. Namun pada pada duriannya sudah diolah itu pengecualian ya, misalnya kayak durian yang udah dikeringin, dikemas dan juga divakum, tujuannya mencegah aroma durian itu kuat ya dan mengganggu penerbangan termoproda. Jadi ini perlu banget diketahui bagi kamu yang mau bawa durian pakai pesawat, hati-hati ya termoproda, karena beberapa maskapai itu tidak memperbolehkan kita membawa durian termoproda.

0: belajar bahasa Inggris, sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat, pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

Baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Baik tau Prudu ya, kamu pasti udah gak asing lagi sama kopi luwak ya. Kopi yang sangat mahal ini tau Prudu ya, bahkan dijuluki kopi termahal di dunia ya. Jadi perjalanan kopi luwak asal Indonesia yang terkenal berkat prosesnya yang unik dan cita rasanya ini cukup panjang ya tau Prudu ya. Jadi kopi luwak sendiri itu sebenarnya sudah lama dikenal sebagai kopi premium asal Indonesia. Popularitasnya bahkan menembus pasar dunia tau Prudu ya. Keistimewaannya bukan hanya soal rasa, melainkan juga proses pembuatannya yang tidak biasa. Dan gak heran kalau kopi ini punya nilai yang sangat tinggi itu memperdua. Kita ulas satu persatu ya itu memperdua. Jadi kopi luwak ini dulunya berawal dari Indonesia pada masa kolonial. Jadi pertama kali itu dikenal di Indonesia itu pada masa kolonial Belanda. Saat itu pekerja perkebunan itu tidak diizinkan memetik buah kopi. Mereka kemudian mengumpulkan biji kopi dari kotoran luwak teman produa. Nah biji tersebut dibersihkan lalu diolah menjadi minuman ya. Dan kini kopi luwak diproduksi di Sumatera, di Jawa, di Bali dan juga di Sulawesi ya. Meski negara lain juga ikut memproduksi, Indonesia ini tetap menjadi asalnya. Jadi proses kopi luwak sendiri dimulai dari saat luwak memakan buah kopi matang, dagingnya itu mudah dicerna sedangkan bijinya tetap utuh. Biji kopi keluar bersama kotoran luwak, setelah itu dikumpulkan, biji dicuci, dijemur lalu disangrai. Metode alami ini membuat kopi luwak berbeda dari kopi biasanya. Proses tersebut menjadi ciri khas yang mendunia. Dan selama berada di saluran cerna luwak, biji kopi ini terpapar enzim alami. Nah proses ini dipercaya mempengaruhi komposisi biji kopi. Banyak penikmat menyebut rasanya itu lebih lembut dan minim pahit. Aromanya juga memiliki sentuhan kayak coklat dan juga karamel ya. Meski begitu, sebagian pegiat kopi menilai cita rasanya tetap bergantung pada kualitas biji kopinya. Jadi kopi luwak itu diproduksi dalam jumlah terbatas ya atau memproduksi, karena pengumpulan bijinya pun juga membutuhkan waktu dan juga tenaga. Setelah dipungut, biji harus melalui proses pencucian dan juga penyangraian yang ketat. Semua tahapan itu menambah biaya produksi. Dan tidak heran kopi luwak ini yang asli ya itu dijual bahkan sampai ratusan juta loh atau memproduksi, hingga lebih dari $1,000 Amerika Serikat per kilogramnya. Harga secangkirnya pun jauh lebih itu ya atau memproduksi. Bali dan Sumatera ini juga menjadi destinasi favorit pecinta kopi luwak. Banyak perkebunan menawarkan tour sekaligus sesi coffee tasting ya. Dan pengunjung bisa melihat proses pengolahan dari dekat dan mereka juga bisa mencicipi kopi luwak langsung di daerah asalnya.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
4: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
3: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
4: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
3: Apa lo? Mau berantem?
5: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
4: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
6: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mengawali informasi olahraga di siang hari ini, timnas Argentina pastikan tiket 8 besar atau perempat final Piala Dunia 2026 di hari Rabu tanggal 8 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Argentina sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 atas Mesir di Atlanta Stadium, Amerika Serikat. Mesir membawa modal keunggulan 1-0 di babak pertama lewat gol Yasser Ibrahim, sementara Argentina masih harus mencari celah untuk membuat serangan balik. Memasuki babak kedua, Argentina membuka dengan menciptakan peluang berbahaya lewat Rodrigo De Paul pada menit ke-47. Kiper Mustafa Sobir masih mampu meredam serangan tersebut. Mesir sempat menggandakan keunggulan melalui serangan Mustafa Zico pada menit ke-58, namun golnya dibatalkan dan menunjukkan Marwan Atia lebih dulu melakukan pelanggaran saat menebut bola dari Lisandro Martinez sebelum gol terjadi. Argentina melakukan dua pergantian pemain untuk penyegaran, ada Lautaro Martinez dan juga Gonzalez masuk menggantikan Rodrigo De Paul dan juga Nicolas Tagliafico. Setelah golnya sempat dianulir, Mustafa Zico membalas dengan kembali mencetak gol pada menit ke-67 dan Mesir benar-benar unggul sementara 2-0. Cristiano Romero berhasil memperkecil ketertinggalan Argentina 1-2 lewat gol balasan pada menit ke-79. Mustafa Sobir sempat menepis bola, tetapi bola tetap masuk ke dalam gawang. Argentina akhirnya samakan kedudukan pada menit ke-83 setelah Messi memanfaatkan umpan dari Gonzalo Montiel di depan gawang. Tembakan keras Messi membawa bola membentur misar dan masuk ke dalam gawang. Dan Mesir masih mencoba mengembangkan serangan untuk kembali membalas, namun Argentina justru berhasil membalik keunggulan 3-2 pada menit ke-92.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Huh?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Iyuh, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
5: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
6: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
5: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
6: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
5: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
6: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi.

0: sampai siang di Produa FM. Teman terbaik kamu.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Ya, nomor berdua masih update Piala Dunia ya. Timnas Mesir merasa kecewa dengan masih dalam pertandingan 16 besar Piala Dunia 2026 melawan Argentina pada hari ini, Rabu tanggal 8 Juli 2026. Sejumlah keputusan wasit Francois Letersier dianggap merugikan sehingga Mesir gagal mempertahankan keunggulan. Salah satu insiden itu terjadi saat gol Mustafa dianulir, padahal Mesir seharusnya unggul 2-0. Wasit menilai terdapat pelanggaran dalam proses gol tersebut sebelum bola masuk ke dalam gawang. Adapun Mesir juga meminta tendangan penalti kepada Mohamed Salah dijatuhkan di kotak terlarang, tetapi wasit malah tidak memeriksa lebih lanjut. Mesir juga menilai adanya pelanggaran oleh Alexis sebelum Enzo Fernandez mencetak gol penentu kemenangan Argentina. Mustafa Zico langsung meluapkan kekecewaannya saat menjumpai awak media usai pertandingan. Menurut Zico, hasil pertandingan akan berbeda seandainya ditentukan berdasarkan permainan kedua tim tanpa pengaruh faktor luar lapangan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Doi, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

Banyak teman berdua, ada Erling Haaland yang baru-baru ini benar-benar mencuri perhatian banget ya lewat aksi impresifnya di lapangan. Tapi gak cuma itu teman berdua, gaya busananya yang khas pun juga menjadi perhatian banyak orang ya. Satu, tinggi badannya tuh luar biasa banget tingginya, sekitar 1 meter 95 cm. Jadi Haaland ini selalu tampil mencolok saat menghadiri berbagai acara, termasuk ketika mengenakan setelan jas. Dan ia tuh juga dikenal sebagai penggemar sneaker dan kolektor tas Hermes ya. Selain itu, Haaland juga punya ciri khas berupa rambut panjang yang kerap dikucir rapi. Menariknya nih, selama 90 menit pertandingan dengan intensitas yang tinggi, kucir rambutnya itu benar-benar gak berantakan ya. Ada satu lagi cara unik Haaland mempresentasikan dirinya, yakni ikat rambut yang dia kenakan itu selalu disesuaikan dengan seragam tim. Jadi ikat rambut pun juga menjadi salah satu fashion statement yang menjadi perhatian sepanjang pertandingan Piala Dunia 2026. Nah, saat menghadapi Senegal pada fase grup, Haaland ini mengenakan jersey tandang hitam yang terinspirasi semangat bangsa Viking. Kemudian di babak 16 besar saat Norwegia menghadapi Brazil, Haaland juga tampil serasi dengan ikat rambut merah navy. Warna tersebut sesuai dengan warna jersey-nya yang dikenakan saat itu tuh mau pro 2. Nah, pria kelahiran Inggris ini pun kembali membawa timnya membawa kemenangan dengan skor 2-1, dan Haaland diketahui memakai ikat rambut dari brand berbasis di Norwegia namanya Nike, teman pro 2. Dia pun juga berkolaborasi dengan brand tersebut untuk merilis edisi terbatas khusus Piala Dunia, dan produk tersebut dikemas dalam kotak berisi 8 ikat rambut yang diseleksi langsung oleh Haaland. Siapa nih yang pengen beli nih? Katanya setiap produk ini dilengkapi dengan manik Haaland yang dibuat khusus untuk memberikan sentuhan personal, dan dilihat dari situsnya, paket ikat rambut Haaland Edition itu dipasarkan sekitar 575.000 rupiah teman-teman.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
3: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
2: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
3: Iya, nih.
2: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
3: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
2: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
3: gak? Dimana tuh?
2: Ada.
4: Kakak ada Cikbul.
3: Apalagi tuh Cikbul?
4: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
3: Bisa aja nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
3: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
3: Ngeri juga ya.
4: Kakak, aku mau bawa.
3: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
3: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
5: Proudhon FM.
0: Teman terbaik kamu.
6: Bu, air mineralnya 2 ya.
5: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
6: Boleh bu.
5: Ini ya mas.
6: Makasih bu. Ini Kus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
7: Makasih ya, Mark. Gue memang haus banget nih.
6: Plastiknya buang ke tong sampah ya, Gus?
7: Alah, plastik 1 lembar ini. Dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
6: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
7: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
6: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
5: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
6: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
8: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
0: Sampai siang di Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
9: Sampai siang di Proudhon FM.
0: Teman terbaik kamu.
10: Baik, teman Proudhon, ada film baru Jangan Buang Ibu ya. Dan baru-baru ini film tersebut mencatat pencapaian baru di bioskop Indonesia dalam 11 hari penayangannya. Film produksi Leo Pictures ini berhasil meraih 2.180.587 penonton dan resmi masuk jajaran 5 film Indonesia terlaris sepanjang tahun 2026. Film yang disutradarai oleh Hadrah Deng Ratu itu lebih dulu menembus 2 juta penonton hanya dalam waktu 10 hari penayangannya, tercatat pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Capaian itu sekaligus menjadikannya film Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak pada periode akhir Juni hingga awal Juli tahun 2026. Sejak hari pertama tayang, Jangan Buang Ibu konsisten menarik perhatian penonton dan film ini mencatat rata-rata 150.000 hingga lebih dari 200.000 penonton setiap harinya. Produser sekaligus CEO Leo Pictures, Agung Saputra, mengaku bersyukur atas sambutan hangat yang diberikan masyarakat dan menurutnya antusiasme penonton masih terlihat dari banyaknya studio yang penuh hingga memasuki hari ke-10 penayangannya. Pemeran Ibu Ristiana dan Nirina Zubir juga menyampaikan apresiasinya kepada para penonton. Ia berharap kisah dalam film tersebut dapat mengingatkan masyarakat untuk lebih sering meluangkan waktu bersama ibu dan juga keluarga.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Informasi selanjutnya, teman Pro 2, aktor laga Indonesia Iko Uwais kembali menunjukkan kiprahnya di perfilman internasional. Kali ini bintang The Raid itu dipercaya memerankan tokoh antagonis utama dalam film aksi thriller Tiongkok berjudul Wings of the Raid, teman Pro 2. Dalam film tersebut, Iko berperan sebagai pemimpin kelompok pembajak pesawat yang meneror sebuah penerbangan komersial. Aksinya kemudian mendapatkan perlawanan dari seorang air marshal bernama Gu Chaoyang yang diperankan oleh Aston Chen. Ceritanya bermula ketika Gu Chaoyang tengah dalam perjalanan pulang usai menjalani bulan madu, namun situasi berubah mencekam saat pesawat yang ditumpanginya dikuasai oleh kelompok bersenjata. Dengan latar utama di kabin pesawat, Wing of Dread ini menghadirkan pertarungan jarak dekat yang intens dengan penuh tekanan, dan trailer film tersebut juga menampilkan aksi cepat dan juga brutal di ruang sempit yang membuat setiap adegan itu terasa semakin menegangkan. Film ini juga mempertemukan dua gaya bela diri yang berbeda di layar lebar. Ada silat khas dari Iko Uwais dipadukan dengan kungfu modern yang menjadi ciri khas Aston Chen. Penampilan Iko sebagai tokoh antagonis itu juga turut mencuri perhatian penggemar film aksi. Karakter yang diperankan bahkan disebut mengingatkan pada sejumlah peran antagonis yang pernah dimainkan sebelumnya. Wings of Dread ini juga menjadi proyek pertama Iko Uwais bersama platform Steam. Film tersebut telah tersedia secara eksklusif di layanan streaming sejak 3 Juli 2026, tetapi baru tersedia di platform Tiongkok saja.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

0: Sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Bang. Ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong, Bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong. Pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih, Bang. Udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian, lu kan digaji emang buat ginian, Bang.
1: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih, Abang. Enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu, baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Informasi entertainment selanjutnya, ada sutradara Joko Anwar Tomo Pro 2 membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk bergabung dalam film terbarunya. Jadi open castingnya itu dibuka secara umum untuk sejumlah karakter dan tidak mewajibkan pelamar itu punya pengalaman akting profesional. Dan pengumuman ini disampaikan langsung Joko Anwar melalui akun Instagram pribadinya pada hari Selasa tanggal 7 Juli kemarin ya. Film tersebut nantinya akan diproduksi oleh rumah produksi miliknya, Come and See Picture. Unggahan itu juga langsung dibanjiri komentar warganet yang tertarik untuk ikut casting. Sejumlah aktor dan juga influencer pun juga ikut meramaikan kolom komentar dan menyatakan minat untuk bergabung. Nah, Joko mengatakan siapapun yang merasa sesuai dengan karakter yang dicari dipersilakan untuk mendaftar, dan kesempatan ini terbuka bagi peserta dari berbagai latar belakang termasuk mereka yang baru pertama kali mencoba dunia acting. Sejumlah karakter yang dibutuhkan antara lain pria dan perempuan berlatar Jawa dengan rentang usia dewasa hingga lanjut usia. Selain itu, tim produksi juga mencari pria berkebangsaan Eropa yang dapat berbahasa Belanda serta pria berpenampilan Timur Tengah. Calon peserta diminta menyiapkan sejumlah dokumen pendukung sebelum mendaftar. Dokumen tersebut meliputi foto terbaru, data diri, kurikulum vitae apabila ada, dan juga showreel atau video acting serta rekaman monolog sesuai dengan karakter yang dipilih. Pendaftaran dilakukan melalui surat elektronik dengan mencantumkan nama karakter dan juga nama lengkap pada subjek email. Link syarat pendaftaran lengkapnya bisa diakses di Instagram resmi dari Joko Anwar. Open casting untuk film terbaru Joko Anwar ini akan ditutup 13 Juli 2026 dan hingga kini belum ada informasi lebih lanjut mengenai judul maupun jadwal penayangan film tersebut.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Weno Produce, kabar yang ditunggu para penggemar akhirnya datang. Big Bang dikabarkan tengah menyiapkan lagu baru yang akan menjadi karya pertama mereka dalam 4 tahun terakhir ini. Melansir dari laporan My Daily, menyebut ketiga anggota Big Bang telah menjadwalkan proses syuting untuk perilisan terbaru mereka pada pekan ketiga Juli. Mereka juga disebut akan merekam video musik dan sejumlah materi promosi dalam 1 hari. Sumber dari industri musik turut mengkonfirmasi bahwa proses produksi lagu baru tersebut sedang berjalan. Meski belum mengungkapkan jadwal rilis, lagu itu diperkirakan akan meluncur sebelum tur dunia Big Bang dimulai. Karya terbaru ini menjadi comeback pertama grup tersebut sejak merilis Still Life pada April 2022, dan lagu ini menjadi rilisan terakhir Big Bang bersama mantan anggotanya yakni T.O.P. itu memprodua ya. Dan comeback kali ini sekaligus menjadi pemanasan menjelang tur dunia Big Bang yang akan dimulai pada Agustus mendatang. Tur ini juga menjadi tur pertama mereka dalam 9 tahun terakhir kali sejak digelar pada tahun 2017. Big Bang akan membuka rangkaian tur dunia bertajuk Big Bang 2026 World Tour di Korea Selatan, tepatnya di Goyang Stadium selama 3 hari pada 21 hingga 23 Agustus 2026. Setelah itu Big Bang juga akan dijadwalkan menggelar 32 konser di 18 kota yang tersebar di Amerika Utara, Eropa, Oseania, dan juga Asia. Big Bang pun juga akan singgah di Jakarta pada 16 Januari 2027.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

0: Aduh, panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Ya, kabar baik, ada 4 sineas Indonesia resmi bergabung sebagai anggota Academy of Motion Picture Art and Science, organisasi yang setiap tahun memberikan penghargaan Oscar. Mereka ini adalah Amelie Hapsari, Kamila Andini, Retno Rati Damayanti, dan juga Julia Evina Barat. Kabar tersebut disampaikan melalui media sosial Badan Perfilman Indonesia, BPI. Keanggotaan ini menjadi pengakuan atas kontribusi mereka di industri perfilman sekaligus menandai peran sineas Indonesia di panggung sinema dunia. Amelie Hapsari dikenal sebagai sutradara dan produser film dokumenter dengan pengalaman panjang di berbagai bidang, dan ia pernah berkarir sebagai jurnalis radio di Beijing hingga memimpin rumah produksi nirlaba di Timor Leste. Salah satu karya yang diproduseringnya adalah Rising from Silence di tahun 2016, meraih Piala Citra untuk film dokumenter pendek terbaik di FFI 2018. Amelia juga mencatat sebagai sineas Indonesia pertama yang diundang menjadi anggota Akademi pada tahun 2020. Kemudian ada nama Kamila Andini, juga sudah lama dikenal lewat sejumlah karya yang mendapatkan perhatian internasional. Sutradara itu melahirkan film seperti Laut Bercermin, Skala Niskala, Yuni, hingga Before Now and Then, serta serial Gadis Kretek. Film Yuni ini juga berhasil memenangkan Platform Prize di Toronto International Film Festival 2021, dan Kamila juga dikenal lewat karya-karyanya yang kerap menghadirkan perspektif perempuan dalam cerita yang ia bangun. Sementara itu ada Retno Ratih Damayanti, juga menjadi penata busana Indonesia pertama yang diundang bergabung dengan Akademi pada tahun 2026. Namanya juga telah terlibat dalam sejumlah film besar seperti Ayat-Ayat Cinta, Habibi dan Ainun, Sugija, Bumi Manusia, dan juga Kucumbu Tubuh Indahku. Retno juga tercatat sebagai peraih Piala Citra Penata Busana Terbaik terbanyak dengan 6 kemenangan dan 13 nominasi. Selain itu, ia juga pernah masuk nominasi Penata Rias Terbaik di Festival Film Indonesia. Kemudian ada nama Julia Evina Barat, juga melengkapi daftar sineas Indonesia yang bergabung dengan Akademi tahun ini. Produser itu dikenal dengan sejumlah filmnya seperti Istirahatlah Kata-Kata, Hiruk Pikuk Si Alkisah, ada Autobiografi, ada Tiger Strips, dan juga Tale of the Land ya. Dan sebagai produser ini, Julia juga turut meraih Critics Week Grand Prize di Festival Film Cannes 2023, dan pada tahun yang sama ia juga masuk dalam daftar Variety 500 tokoh paling berpengaruh di industri hiburan global. Keberadaan 4 nama tersebut di Akademi menjadi pencapaian penting bagi perfilman Indonesia. BPI berharap langkah ini dapat membuka jalan bagi sineas semakin banyak talenta Indonesia juga untuk berkarya dan berkolaborasi di tingkat internasional.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Petong berdua boyband kenamaan NCT Il Icil ya, atau kalau dalam bahasa Indonesianya 127, itu mengumumkan akan melakukan comeback dengan merilis album ke-7 pada tanggal 24 Agustus 2026. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh SM Entertainment setelah sebelumnya dilaporkan oleh My Daily dilansir dari Sumpi pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Agensi menyampaikan bahwa comeback tersebut menjadi yang pertama bagi NCT 127 dalam sekitar 2 tahun. Sebelumnya grup tersebut merilis album studio

Studio ke-6 berjudul Walk pada Juli 2024. SM Entertainment juga mengajak penggemar untuk memberikan dukungan terhadap album terbaru grup tersebut. Comeback kali ini juga akan diikuti oleh 5 anggota yakni Johnny, Taeyong, Yuta, Jaehyun, dan juga Haechan. Kemudian Taeyong dan juga Jaehyun telah menyelesaikan wajib militer mereka. Sementara itu ada Doyoung dan juga Jungwoo masih menjalani masa dinas sehingga tidak berpartisipasi dalam promosi album. Pada hari yang sama, NCT 127 juga mengumumkan tur dunia kelima mereka bertajuk Neo City in the Red Line. Tur akan dibuka dengan konser di KSPO Dome Seoul pada 18 hingga 20 September 2026. Setelah konser di Seoul, NCT 127 kemudian dijadwalkan mengunjungi Jakarta, Hong Kong, Singapura, Bangkok, dan juga Taipei. Grup tersebut juga menyertakan pesan stay tune yang mengisyaratkan masih akan ada tambahan kuota dalam rangkaian tur dunia mereka.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik. Aku jambut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey,
1: apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
8: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.

Ada film baru lagi temu produknya, kayaknya Indonesia tuh gak kehabisan film horor ya. Setiap saat tuh selalu ada film horor temu produknya. Baru-baru ini IDN Picture menghadirkan film horor Perempuan Pembawa Sial yang disutradarai oleh Fajar Nugros. Film ini diproduseri oleh Susanti Dewi dengan naskah karya Fajar Nugros dan juga Husein M. Atmojo. Cerita ini berpusat pada Mira yang diperankan oleh Raihanun, perempuan yang memiliki masa lalu kelam dan kutukan misterius. Setiap pria yang menyentuh atau mencintainya itu selalu berakhir dengan kematian tragis. Warga menuduh Mirah ini pembawa sial setelah kematian suaminya Agus yang diperankan oleh Muhammad Abi Bashin yang terjadi secara misterius. Ia kemudian diusir, dihina dan meyakini kutukan tersebut merupakan kiriman seseorang yang menyimpan dendam. Dalam pencariannya, Mirah bertemu Bana yang diperankan oleh Morgan, pemilik warung makan sederhana tanpa prasangka. Hubungan mereka perlahan tumbuh menjadi cinta yang menantang kutukan serta takdir. Mirah kemudian mengetahui kutukan bahu Lawean berasal dari saudara tirinya Putih yang diperankan oleh Clara Bernadette. Demi terbebas dari kutukan, Mirah memilih melawan rasa takut dan menghadapi sebagai sumber penderitaannya. Film ini juga dibintangi oleh Rukman Rosadi, ada Aura Karisma, ada Didi Nini Towo, ada Banyu Bening, ada Muhammad Abe dan juga Benedictus Siregar. Kehadiran mereka memperkuat konflik horor, drama serta misteri yang menyelimuti perjalanan Mira. Perempuan Pembawa Sial ini mengangkat kisah tentang kutukan, dendam, cinta dan pengucilan sosial yang menghancurkan kehidupan seseorang. Berdurasi 1 jam 37 menit, memadukan horor, drama serta unsur psikologis. Rencananya Perempuan Pembawa Sial ini dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 18 September 2026.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Baik, teman Prudu, gak terasa udah mulai sore aja ya. Walaupun matahari belum turun sepenuhnya ya, karena ini masih terang benderang. Udah sore tapi langitnya masih terang benderang dan jalanan pun juga sudah dipenuhi kendaraan ya. Panda yang paling akrab setiap hari, waktunya pulang ya, Tunggu Pro 2. Buat kamu yang baru saja menyelesaikan pekerjaan, selamat. Apapun hasil yang sudah dicapai hari ini, semoga bisa menjadi langkah kecil menuju impian yang lebih besar. Buat teman-teman yang baru saja selesai bekerja, semoga hari ini membawa pengalaman baru, cerita seru yang bisa dibagikan di rumah nanti. Kalau saat ini kamu masih berada di perjalanan, tetap utamakan keselamatan, gak perlu terburu-buru, lebih baik sampai rumah beberapa menit lebih lambat daripada kamu ngambil risiko di jalan ya. Pokoknya tetap patuhi aturan lalu lintas ya. Kenakan sabuk pengaman bagi yang mengendarai mobil dan jangan lupa tetap fokus saat berkendara. Bagi yang masih harus bekerja, mungkin hingga malam nanti, semangat terus. Terima kasih yang sudah tetap memberikan yang terbaik. Semoga pekerjaan hari ini bisa berjalan dengan lancar sampai selesai. Dan untuk kamu yang sebentar lagi juga bakal tiba di rumah, semoga disambut dengan senyuman orang-orang yang tersayang, karena sejauh apapun kita melangkah sepanjang hari, rumah itu selalu menjadi tempat terbaik untuk melepas lelah.

0: Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
3: Kopinya enak ya?
2: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
3: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
2: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
3: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
4: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
1: Teman terbaik kamu,
5: Proudo FM.
6: Eh, Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
7: Bentar lagi lah, Bu Tri.
6: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
7: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
6: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
7: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
6: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
7: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
5: Proudo FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Proudo FM.

Baik, teman berdua, sore hari seperti sekarang ini tuh suasananya udah beda ya, beda sama tadi pagi. Sore tuh udah dipenuhi sama kendaraan yang memang banyak orang-orang itu pada bergegas pulang. Dan mungkin saat ini kamu juga sedang berada di perjalanan sambil dengerin RRI Pro 2 Sorong ya. Ada yang pulang dari kantor, dari kampus, atau baru saja menyelesaikan berbagai aktivitas sepanjang hari. Tapi pernah gak sih teman berdua sadar kalau pulang itu sebenarnya bukan hanya soal berpindah dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Jadi pulang itu juga berarti memberikan kesempatan pada diri sendiri untuk berhenti sejenak, berhenti dari target yang belum selesai, dari tugas yang menumpuk, dari notifikasi yang terus berbunyi, atau dari berbagai hal yang biasanya bikin kepala sakit ya. Seringkali tubuh kita memang sudah sampai di rumah, tapi pikiran tuh masih sibuk memikirkan pekerjaan, masalah yang belum selesai, atau rencana untuk esok hari ya. Akibatnya waktu istirahat itu terasa kurang berkualitas karena pikiran yang tidak benar-benar diberikan ruang untuk merasa tenang. Padahal mengistirahatkan pikiran itu sama pentingnya dengan mengistirahatkan tubuh. Jadi saat perjalanan pulang, coba nikmati momennya aja teman Pro 2 ya, sambil dengerin RRI Pro 2 Sorong. Kita nikmati langit sore, kita bisa tarik nafas dalam-dalam sambil bersyukur karena hari ini berhasil kamu lewati. Tidak harus jadi hari yang sempurna, yang penting kamu sudah berusaha memberikan yang terbaik. Dan sesampainya di rumah, luangkan waktu untuk benar-benar hadir. Letakkan ponsel sejenak, kamu bisa berbincang dengan anggota keluarga kamu, menikmati secangkir teh misalnya, mandi ya kan setelah seharian beraktivitas, atau melakukan hal-hal sederhana yang bikin kamu tuh terasa ringan gitu hatinya ya. Ingat teman produk, istirahat itu bukan berarti kamu malas ya. Justru dengan pikiran yang lebih tenang, kamu bisa menyambut hari esok dengan energi baru dan semangat yang lebih baik. Jadi buat teman berdua yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang, Eka ucapkan hati-hati di jalan, tidak perlu terburu-buru karena keselamatan jauh lebih penting daripada ingin cepat sampai ya. Semoga perjalanan kamu lancar dan semoga sesampainya di rumah nanti bukan hanya tubuhmu yang tiba, tapi juga pikiranmu menemukan tempat untuk beristirahat.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan.

0: Masih bersama Eka di Sore Ceria Temu Prodio. Semoga apa yang kamu kejar hari ini, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik ya Temu Prodio. Cuma Eka mau kasih tahu nih, kadang kita tuh terlalu sibuk ya mengejar kesempurnaan, pengen semua pekerjaan itu selesai tepat waktu, semua rencana itu berjalan dengan mulus, semua orang tuh paham sama maksud kita, dan semua target kita tuh tercapai. Padahal kenyataannya hidup itu gak semulus itu Temu Prodio. Ada hari ketika kita bangun dengan penuh semangat dan semuanya tuh rasanya mudah, tapi ada juga hari ketika rasanya tuh apa ya, tidak berjalan sesuai dengan harapan ya, mulai dari tugas menumpuk, cuaca yang mungkin kurang bersahabat ya, kendaraan mogok misalnya ya, atau mungkin ada kabar yang bikin suasana hati tidak baik-baik saja ya. Tapi semua itu gak apa-apa Temu Prodio, tidak semua hari itu harus sempurna agar tetap berarti. Kalau hari ini kamu sempat melakukan kesalahan, anggap aja itu bagian dari proses belajar. Kalau ada rencana yang tertunda, bukan berarti mimpimu ikut berhenti ya. Dan kalau hari ini terasa melelahkan, mungkin tubuh dan juga pikiranmu memang sedang meminta waktu untuk beristirahat. Pokoknya pesan Eka kali ini, kita jangan terlalu keras sama diri sendiri ya Temu Prodio. Kita juga kadang-kadang sering banget ya bandingin hidup kita sama pencapaian orang lain yang kita lihat di medsos ya, dan rasanya tuh kayak kita udah tertinggal banyak gitu ya. Padahal setiap orang tuh punya perjalanan, tantangan dan juga waktunya masing-masing. Gak ada garis finish yang harus dicapai secara bersamaan ya. Jadi jangan biarkan satu hari saja itu kurang menyenangkan buat kamu, berarti gagal itu enggak ya Temu Prodio. Bisa jadi hari ini cuma apa ya, sedang mengajarkanmu untuk lebih sabar, lebih kuat, kemudian lebih menghargai setiap langkah kecil yang sudah kamu tempuh selama ini ya. Dan sore ini saat perjalanan pulang atau saat kamu lagi menikmati waktu santai, coba kasih apresiasi pada diri kamu sendiri. Jangan lupa ucapin terima kasih karena kamu sudah berusaha banget di hari ini. Kalimat sederhana kayak gitu bisa memang terdengar sepele, tapi ternyata itu bisa menjadi pengingat bahwa usahamu itu tetap berharga ya. Besok masih ada kesempatan baru, selalu ada ruang untuk memperbaiki, coba lagi dan melangkah lebih baik dari hari ini. Oke, Temu Prodio akan masih hadir menemani kamu semuanya di Sore Ceria. Dan jangan lupa nanti di jam 5 sore nanti akan ada Gibol ya, Gibah Bola bersama AI ya, yang akan dipandu sama Eka sendiri sampai jam 5:30 nanti.
1: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia

versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Giba Bola, debat bola manusia versus AI.

Ya tidak terasa ya, kita sudah menuju penghujung hari ya. Matahari juga sudah mulai condong ke arah barat ya. Langit juga sudah mulai hangat. Satu persatu orang juga sudah kembali ke rumah setelah menjalani aktivitas masing-masing ya. Oke, Temu Berdua, sore hari itu selalu punya cara tersendiri ya untuk mengingatkan kita agar berhenti sejenak. Apalagi di tengah kesibukan yang sering bikin kita tuh rasanya kayak gak bisa berhenti lah, gak bisa istirahat gitu ya. Dan mungkin hari ini tidak berjalan persis seperti yang kamu rencanakan. Mungkin ada pekerjaan yang belum selesai, tugas yang juga masih menunggu, ada target yang harus dilanjutkan besok. Namun dibalik itu semua pasti ada hal-hal kecil yang patut untuk disyukuri ya. Bersyukur tidak selalu tentang mendapatkan sesuatu yang besar. Terkadang mulai dari bangun pagi dalam keadaan sehat, punya kesempatan untuk belajar, bekerja, ketemu sama orang-orang baik, dan bahkan bisa pulang dengan selamat, itu adalah nikmat yang luar biasa. Nah, saat perjalanan pulang nih, cobalah untuk mengingat satu hal yang bikin kamu tersenyum hari ini, Temu Berdua. Mungkin ada yang teman bantuin kamu, ada kabar baik yang datang, atau sekedar ada satu cup kopi yang menemani kamu di aktivitas yang cukup padat di hari ini. Dan hal-hal sederhana seperti itu tuh seringkali jadi penyemangat ya, yang bisa membuat hari kita tuh terasa lebih ringan. Rasa syukur juga membantu kita untuk bisa melihat hidup dari sudut pandang yang lebih positif ya. Jadi bukan berarti semua masalah itu langsung hilang gitu dengan bersyukur, tapi kita belajar bahwa di balik setiap tantangan itu selalu ada alasan untuk tetap melangkah ya. Kalau hari ini terasa berat, jangan hanya menghitung apa yang belum kamu capai, coba hitung juga apa sih yang sudah berhasil kamu lewati. Karena setiap langkah sekecil apapun itu juga merupakan sebuah kemajuan ya. Jadi sore hari ini, sebelum kamu benar-benar mengakhiri aktivitas hari ini, luangkan waktu sejenak untuk mengucapkan terima kasih, terutama untuk diri sendiri yang sudah berusaha, dan juga terima kasih yang kepada orang-orang yang sudah menemani perjalanan kamu hari ini ya. Yang sore hari ini mungkin Temu Berdua masih lembur sampai malam hari nanti ya. Semoga lembur kamu ini lancar ya, segala kerjaan bisa dirampungkan dengan baik ya. Ada juga di sore hari ini orang yang baru memulai pekerjaannya ya, karena tidak semua orang itu sore hari sudah pulang ke rumah. Ada juga yang baru mulai bekerja, baru mulai beraktivitas ya, contohnya tenaga medis, kemudian petugas keamanan dan lain sebagainya yang memang ada shift malamnya. Semoga pekerjaan Temu Berdua semuanya diberikan kelancaran ya. Oke, Temu Berdua, kita sambil menunggu ya, nanti di jam 5 waktu Indonesia Timur akan sajikan Giba Bola bersama AI dengan tema quarter final Prancis versus Maroko, Temu Berdua ya. Jadi tetap nantikan di RRI Berdua, salon teman terbaik kamu.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodwave FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: dalam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.
1: Ya, Temu Pro2 dimanapun kamu berada. Selamat datang kembali di Gibol, Gibah Bola bersama Eka yang nantinya akan ngobrol santai seputar sepak bola bersama AI yang kita sapa dengan Gibol ya, yang siap memberikan data, kemudian kasih analisis dan juga fakta menarik ya. Bersama Eka kita akan ngebahas laga yang dipastikan menyita perhatian dunia, yakni perempat final Piala Dunia 2026 antara Maroko dan Prancis, Temu Pro2 ya. Dan laga ini menjadi di salah satu pertandingan paling menarik di babak 8 besar. Kemarin Prancis melaju ya usai menyingkirkan Paraguay dengan skor tipis 1-0, sementara Maroko juga tampil luar biasa banget setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dengan skor meyakinkan 3-0 untuk Pro2 ya. Keduanya rencananya akan ketemu kembali di tanggal 9 Juli 2026 di Boston untuk memperebutkan tiket semifinal ya. Yuk kita langsung saja kita sapa Gibol ya. Baik, selamat sore Gibol. Apakah kamu sudah siap untuk berbincang mengenai pertandingan babak perempat final antara Maroko dan juga Prancis?
2: Siap, Eka. Saya sudah siap banget. Kita bisa mulai bahas taktik, kekuatan masing-masing tim, dan juga prediksi peluang mereka. Langsung saja kita mulai.
1: Baik, kita langsung saja mulai ya, Gibol. Gibol, gimana sih gambaran besar pertandingan Maroko dan juga versus Prancis di tanggal 9 Juli 2026 nanti?
2: Oke, Eka. Bayangan saya ini bakal jadi pertandingan yang super ketat. Prancis akan memanfaatkan kecepatan Mbappe dan ketenangan Griezmann, sementara Maroko akan bertahan dengan disiplin, mengandalkan serangan balik cepat. Saya perkirakan skor bisa sangat tipis, mungkin 1-0 untuk Prancis, tapi jangan pernah anggap remeh Maroko karena mereka bisa jadi pembeda.
1: Ya, baik. Soal pertandingan nih, kenapa sih pertandingan ini disebut sebagai salah satu laga paling menarik di babak perempat final?
2: Iya, Eka, benar banget. Ini salah satu laga yang paling ditunggu karena Maroko sudah jadi kuda hitam dan Prancis adalah juara bertahan. Gaya bermain mereka beda dan ini bakal jadi ujian besar untuk kedua tim. Jadi pasti seru banget untuk disaksikan.
1: Ya, kira-kira apa nih yang membuat duel ini berbeda dibandingkan dengan 3 pertandingan perempat final lainnya?
2: Nah, Eka, yang bikin beda itu adalah semangat dan sejarah. Maroko belum pernah sejauh ini di Piala Dunia, jadi mereka punya motivasi besar. Sementara Prancis punya pengalaman juara, kekuatan individu, dan kedalaman skuad. Jadi nuansanya beda, dan setiap detik bakal penuh ketegangan.
1: Ya, kalau menurut Gibol sendiri, siapa nih yang nantinya bakalan datang dengan kepercayaan diri lebih tinggi? Tim mana nih yang memiliki tekanan lebih besar untuk menang? Kalau menurut Gibol gimana?
2: Iya, Eka. Menurut saya justru Prancis yang punya tekanan lebih besar. Mereka juara bertahan, diprediksi unggulan, dan semua mata akan mengarah ke mereka. Jadi kalau sampai mereka gagal, tekanan itu bakal besar. Sementara Maroko justru lebih bebas, main tanpa beban, dan bisa jadi ancaman diam-diam.
1: Iya, kita ngobrolin soal perjalanan Maroko ya. Untuk mencapai perempat final tentunya tidak mudah. Kamu bisa ngerekap nggak bagaimana perjalanan Maroko hingga mencapai perempat final ini?
2: Maroko membuat sejarah di Piala Dunia 2026 dengan menjadi tim Afrika pertama yang mencapai perempat final lebih dari sekali setelah mengalahkan tuan rumah Kanada 3-0. Azedine Unahi dan Sufyan Rahimi mencetak gol dan pelatih Muhammad Wahbi menunjukkan taktik disiplin. Kini mereka akan menghadapi Prancis di perempat final dan ini menjadi kisah inspiratif bagi sepak bola Afrika.
1: Oke, luar biasa ya. Kira-kira apa nih rahasia konsistensi Maroko di Piala Dunia kali ini?
2: Nah, Eka, rasanya motivasi dan semangat juang Maroko memang luar biasa. Jika mereka bisa mempertahankan disiplin, mereka punya peluang besar untuk terus melangkah ke semifinal. Tapi tentu saja mereka harus benar-benar siap menghadapi Prancis yang punya kualitas kelas dunia.
1: Nah, kira-kira apa nih kekuatan terbesar Prancis? Karena kan tadi Gibol bilang kalau Prancis ini udah kelas dunia banget. Kira-kira kekuatan terbesar Prancis di pertandingan yang akan berlangsung di tanggal 9 Juli di Boston itu akan seperti apa?
2: Iya, Eka. Kalau Prancis bisa menjaga tempo permainan, memanfaatkan kecepatan Mbappe serta ketenangan Griezmann, mereka bisa melaju ke semifinal. Kekuatan mereka di transisi dan kolektivitas tim sangat berbahaya. Jadi kalau Maroko lengah, Prancis punya potensi besar untuk lanjut.
1: Baik, kalau menurut Gibol sendiri, apa sih kelemahan yang masih terlihat dari tim Prancis?
2: Tentu, Eka. Yang paling saya perhatikan dari tim Prancis adalah kedalaman skuad mereka. Setiap posisi punya pemain top yang bisa mengganti dan mereka punya pengalaman di momen-momen krusial. Ditambah pelatih Deschamps yang sudah terbukti, jadi secara kolektivitas dan strategi mereka benar-benar seimbang dan berbahaya.
1: Baik, kira-kira kalau menurut Gibol ya, gimana sih strategi yang memungkinkan diterapkan oleh Prancis?
2: Iya, Eka. Satu hal lagi yang perlu kita catat, Prancis itu sangat disiplin dalam bertahan, mereka jarang lengah di lini belakang. Jadi kalau Maroko mau menang, mereka butuh serangan yang sangat terorganisir dan bisa memanfaatkan setiap peluang, terutama lewat sisi sayap.
1: Kalau menurut Gibol sendiri nih, kira-kira seperti apa gaya bermain Maroko nanti di pertandingan 9 Juli di Boston?
2: Kalau menurut saya, Eka, kuncinya ada di mental dan strategi. Maroko harus tetap disiplin, menjaga ritme permainan, dan memanfaatkan setiap momen. Kalau mereka bisa tampil lepas, percaya diri, dan fokus, saya yakin mereka bisa melangkah lebih jauh, bahkan ke semifinal, jika taktik mereka berjalan sempurna.
1: Ya, kalau menurut Gibol, tim mana nih yang mentalnya kira-kira lebih kuat?
2: Siap, Eka. Kita sudah rangkum semuanya. Saya akan siap di sesi berikutnya kalau ada topik lain yang ingin kita bahas. Terima kasih banyak, sampai jumpa nanti.
1: Belum selesai, Gibol ya. Oke, kita masih lanjut ya, Gibol ya.
2: Eka.
1: Jadi, Gibol, apakah Maroko ini bisa bermain tanpa beban nanti di pertandingan di tanggal 9 Juli di Boston itu?
2: Iya, Eka. Justru itu. Maroko bisa main lebih lepas karena mereka sudah melampaui ekspektasi. Tekanan justru ada di Prancis. Jadi kalau Maroko fokus, disiplin dan berani, mereka bisa tampil tanpa beban dan memberikan kejutan besar di Boston.
1: Ya, kira-kira kalau menurut Gibol sendiri, berapakah prediksi skor ya menurut Gibol nanti di pertandingan tanggal 9 Juli di Boston?
2: Oke, Eka. Saya perkirakan ini bakal skor yang sangat tipis, mungkin 1-0 untuk Prancis karena mereka sedikit lebih unggul secara individu. Tapi kalau Maroko bisa memanfaatkan peluang, skor 1-1 juga sangat mungkin dan kita bisa lihat ada penalti. Ini benar-benar bakal ketat.
1: Ya, kira-kira siapa pemain terbaik pertandingan versi prediksi Gibol di tahun ini di Prancis melawan Maroko ini?
2: Iya, Eka. Kalau kita lihat, faktor kuncinya adalah transisi cepat Prancis, kecepatan Mbappe, dan penguasaan bola di lini tengah. Jika Prancis bisa mengendalikan tempo, memanfaatkan ruang, dan tetap tenang, mereka punya peluang besar. Tapi mereka harus waspada karena Maroko bisa bikin kejutan kalau Prancis lengah.
1: Ya, kira-kira apa nih fakta unik yang dimiliki Maroko di Piala Dunia kali ini?
2: Nah, Eka, kuncinya adalah konsistensi di lini tengah. Maroko perlu jaga keseimbangan, jangan terburu-buru, dan manfaatkan kecepatan di sayap. Jika mereka bisa memancing Prancis keluar dari formasi, luan itu bisa dimanfaatkan untuk serangan balik. Jadi kesabaran dan disiplin bakal jadi kunci.
1: Ya, kalau dari adu strategi nih, siapa nih yang lebih unggul dalam adu strategi? Kira-kira pelatih Maroko atau pelatih Prancis?
2: Secara strategi, saya cenderung melihat Prancis sedikit lebih diunggulkan. Deschamps sudah terbukti di turnamen besar, dia punya pengalaman di final, adaptif dan tahu cara mengelola tekanan. Tapi bukan berarti Maroko nggak punya taktik. Mereka punya pelatih yang cerdas, tapi dari pengalaman, Prancis lebih unggul di situ.
1: Ya, kira-kira bagaimana kedua pelatih ini bisa membaca kelemahan lawan?
2: Nah, Eka, pelatih bisa membedakan kalau mereka fleksibel dalam taktik. Misalnya, Wahbi dari Maroko bisa merotasi pemain, mengatur pressing tinggi atau bermain sabar. Sementara Deschamps bisa mengubah formasi, menyesuaikan dan memanfaatkan pengalaman di momen-momen krusial. Jadi kuncinya ada di adaptasi mereka di lapangan.
1: Ya, kira-kira nih menurut Gibol ya, jika Prancis unggul lebih dulu nih di menit-menit pertama, apa nih yang harus dilakukan Maroko?
2: Nah Eka, kalau Prancis unggul dulu, Maroko harus sabar, jaga ritme dan gak panik. Mereka bisa coba dorong pemain ke depan secara bertahap, memanfaatkan serangan balik, dan coba kejar gol lewat tendangan jarak jauh atau umpan-umpan cepat ke area kotak penalti.
1: Ya, kalau misalnya Maroko yang unggul lebih dulu, apakah mereka mampu mempertahankan keunggulannya?
2: Iya, Eka. Kalau Maroko yang unggul dulu, mereka justru bisa lebih nyaman. Mereka punya pertahanan yang disiplin, jadi kuncinya adalah jaga fokus, mengurangi ruang di belakang, dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk meredam serangan balik Prancis.
1: Oke, Gibol. Apakah pertandingan ini akan berpotensi berlangsung hingga adu penalti? Kalau menurut Gibol, seperti apa?
2: Iya, Eka. Saya rasa ini berpotensi banget. Kedua tim sama-sama kuat, disiplin, dan kalau skor tetap imbang di waktu normal, saya pikir adu penalti sangat mungkin. Jadi semua bakal bergantung pada mental dan eksekusi di titik putih.
1: Kira-kira tim mana nih yang lebih disiplin dalam bertahan? Menurut Gibol, tim mana?
2: Menurut saya, Eka, Prancis sedikit lebih disiplin dalam bertahan. Mereka sudah terbiasa dengan tekanan di turnamen besar, formasi mereka solid, dan pengalaman Deschamps memandu mereka. Maroko juga disiplin, tapi mereka masih harus konsisten di setiap menit.
1: Ya, kira-kira tim mana nih yang lebih sering menciptakan peluang berbahaya? Menurut Gibol, seperti apa?
2: Nah, Eka, kalau kita lihat, Prancis lebih sering menciptakan peluang berbahaya. Mereka punya pemain-pemain cepat di depan, umpan-umpan terarah, dan variasi serangan yang tajam. Sementara Maroko lebih mengandalkan serangan balik, jadi kalau Prancis bisa mengontrol, mereka lebih banyak peluang.
1: Ya, kira-kira berapa peluang kemenangan masing-masing tim dalam presentase nanti?
2: Menurut statistik, Prancis menang 16 dari 19 laga Piala Dunia terakhirnya dengan peluang kemenangan sekitar 59 hingga 62%. Sementara itu, Maroko punya peluang sekitar 15%. Jadi di atas kertas, Prancis memang favorit, tapi tentu saja sepak bola bisa penuh kejutan.
1: Nah, bagaimana jika pertandingan itu berakhir 0-0 hingga ke 90 menit? Kalau menurut Gibol, seperti apa?
2: Iya, Eka. Kalau skor tetap 0-0 di 90 menit, saya rasa kita akan masuk ke babak tambahan. Di situ, Prancis mungkin punya sedikit keunggulan karena fisik dan kedalaman. Tapi Maroko juga bisa jadi sekuda hitam, jadi ini benar-benar bisa ditentukan di babak tambahan nanti.
1: Jika ada babak tambahan, siapa nih yang lebih diuntungkan jika pertandingan berlangsung misalnya 120 menit?
2: Iya, Eka. Kalau sampai 120 menit, biasanya Prancis sedikit diuntungkan. Mereka punya kedalaman pemain yang lebih kuat, fisik yang lebih terjaga, dan pengalaman di laga-laga panjang. Tapi Maroko juga punya determinasi, jadi semua bakal ditentukan oleh stamina dan ketenangan di menit-menit terakhir.
1: Ya, kalau seandainya Maroko menang, apakah ini bakal jadi kejutan terbesar di Piala Dunia kali ini?
2: Iya, Eka. Kalau Maroko bisa menang, itu bakal jadi salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Mereka akan membuktikan bahwa kerja keras, disiplin dan semangat bisa menantang raksasa Eropa. Jadi dunia pasti akan tercengang jika itu terjadi.
1: Ya, kira-kira apa nih satu kata yang bisa menggambarkan pertandingan ini menurut Gibol?
2: Saya akan bilang epic, karena pertandingan ini benar-benar penuh emosi, strategi dan potensi kejutan yang besar. Semua mata pasti akan tertuju pada duel ini.
1: Ya, kira-kira seberapa besar pengaruh dukungan supporter?
2: Iya, Eka, pasti. Dukungan supporter itu bisa jadi tambahan energi yang besar. Di Boston, kalau supporter Maroko ramai, itu bisa menaikkan mental pemain. Sementara Prancis dengan basis fansnya juga bisa mendapatkan dorongan. Jadi atmosfernya bakal sangat memengaruhi hasil akhir.
1: Ya, kira-kira soal cuaca nih, apakah cuaca juga bisa mempengaruhi jalannya pertandingan nanti?
2: Iya, Eka. Cuaca pasti berpengaruh. Kalau cuacanya panas atau lembab, itu bisa memengaruhi stamina pemain. Tim yang lebih terbiasa dengan kondisi itu, seperti Maroko, bisa lebih diuntungkan. Jadi faktor cuaca juga bakal ikut menentukan ritme dan intensitas permainan.
1: Ya, kira-kira nih siapa pemain masing-masing di antara Prancis dan juga Maroko yang mungkin punya performa terbaik?
2: Nah, Eka, di Prancis saya akan bilang Mbappe karena dia punya kecepatan yang luar biasa. Sementara di Maroko, Azzedine Unahi bisa jadi bintang karena dia sudah tunjukkan visi dan kontrol permainan yang luar biasa di lini tengah. Jadi kedua pemain ini bisa jadi kunci bagi tim masing-masing.
1: Apakah pemain-pemain tersebut akan berpotensi menjadi penentu kemenangan?
2: Iya, Eka. Betul sekali. Gol bisa jadi penentu, tapi juga performa di momen-momen krusial. Jadi kalau salah satu pemain ini mampu mencetak gol penentu atau bikin assist krusial, itu bisa benar-benar mengubah jalannya pertandingan.
1: Ya, tim mana nih yang kira-kira lebih sering menciptakan peluang berbahaya?
2: Nah, Eka, kalau kita lihat, Prancis memang lebih sering menciptakan peluang berbahaya. Mereka punya trisula yang tajam, terutama di transisi cepat. Maroko juga punya serangan balik yang mematikan, tapi Prancis lebih konsisten dalam membangun peluang dari berbagai sisi lapangan.
1: Ya, kalau disuruh memilih satu tim yang lolos ke semifinal, kira-kira Gibol pilih yang mana dan mengapa?
2: Oke, Eka. Kalau disuruh pilih, saya condong ke Prancis. Karena mereka punya kedalaman skuad, pengalaman di turnamen besar, dan fleksibilitas taktik yang matang. Tapi saya tetap menghargai perjuangan Maroko karena mereka sudah membuktikan diri sebagai kuda hitam.
1: Ya, kira-kira apa pesan Gibol bagi para pendukung Maroko?
2: Bagi para pendukung Maroko, saya ingin bilang kalian sudah membuat sejarah dan kalian harus bangga. Tetap dukung tim dengan semangat, percaya diri, dan jangan pernah meremehkan kalian. Setiap momen kalian sudah menginspirasi jutaan orang, teruslah berjuang.
1: Ya, kalau untuk para pendukung Prancis, kira-kira ada pesan dari Gibol?
2: Tentu, para pendukung Prancis tetaplah percaya diri. Kalian adalah juara bertahan dan kalian punya pengalaman, kualitas, dan kedalaman skuad. Mainlah dengan tenang, disiplin, dan fokus karena kalian punya peluang besar untuk melangkah ke final lagi.
1: Dan terakhir nih pertanyaan untuk Gibol, apa pelajaran yang bisa dipetik dari perjalanan kedua tim ini?
2: Nah, Eka, pelajaran yang kita petik adalah keteguhan dan kerja keras. Maroko membuktikan bahwa semangat, disiplin, dan keberanian bisa menembus batas. Sementara Prancis menunjukkan bahwa pengalaman, kedalaman, dan adaptasi taktik adalah kunci di babak-babak penting.
1: Baik, terima kasih atas waktunya Gibol. Sampai jumpa di program acara Gibol, Gibah Bola selanjutnya dengan topik yang berbeda ya, tepatnya di hari Sabtu nanti tanggal 11 Juli tahun 2026. Saatnya Eka pamit. Setelah ini akan banyak informasi yang masih akan Eka sajikan dan masih banyak musik-musik yang akan Eka sajikan untuk teman produser semuanya sampai jam 6 sore nanti.
2: Siap, Eka. Terima kasih banyak atas obrolannya hari ini. Saya tunggu di hari Sabtu, tanggal 11 Juli, dan kita akan bawakan topik seru lainnya. Sampai jumpa, teman Pro 2. Tetap semangat dan sampai sore nanti.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Eh, nih? Gue udah dimana-mana kamu di Islam. Sampai siang. Wah, ya, saat ini.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
5: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Baik, tahun berdua ada film horor terbaru ya. Indonesia tuh emang juaranya film horor ya. Kayaknya setiap hal itu bisa dijadikan jadi film horor di Indonesia ya. Jadi film horor Indonesia kali ini judulnya adalah Pemikat Jiwa, yang mengangkat praktik pelet sebagai tema utama dalam kisah yang memadukan unsur mistis dengan konflik psikologis ya. Jadi film ini disutradari oleh Dom Darmo, yang dijadwalkan tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 9 Juli 2026. Film ini mengisahkan Jai yang diperankan oleh Fajar Nugraha, seorang pria yang menaruh hati kepada Wulan. Namun ketika cintanya ditolak, Jai ini memilih menempuh jalan gaib dengan menggunakan pelet untuk memaksakan perasaannya. Keputusan tersebut kemudian memicu rangkaian teror yang tidak hanya berdampak pada Wulan, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Mengangkat tema yang dekat dengan kepercayaan sebagian masyarakat Indonesia, Pemikat Jiwa ini tidak sekedar menghadirkan unsur mistis sebagai pemicu ketakutan, tapi film ini juga menyoroti bagaimana obsesi, manipulasi, dan juga keinginan untuk memiliki seseorang dapat berkembang menjadi tindakan yang membahayakan. Dalam penayangan awal film, salah satu kesan yang muncul dari penonton itu menyebut yang bikin serem itu bukan cuma peletnya, tapi karena masih ada orang yang percaya cinta itu bisa dipaksa. Aduh, dalam banget ya. Jadi kesan tersebut menggambarkan pesan yang ingin diangkat di film, yakni bahwa ancaman terbesar itu bukan hanya berasal dari unsur gaib, tapi juga dari niat manusia yang mengabaikan batas dan juga kehendak orang lain ya. Karakter Wulan di sini menjadi pusat cerita juga ketika hidupnya perlahan berubah akibat pengaruh kekuatan gaib yang tidak pernah ia kehendaki. Sementara itu kehadiran Sasi Geni yang diperankan oleh Yuni Yasmin juga memperkuat nuansa horor sekaligus menggambarkan konsekuensi dari pilihan menempuh jalan gaib.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Wait, ngobrol dua saatnya Eka harus pamit dari ruang dengar kamu RRI Pro 2 Sorong ya. Setelah Eka menemani Tumang Pro 2 dari jam 11 siang tadi sampai dengan sekarang. Pokoknya terima kasih buat Tumang Pro 2 yang sudah mau bergabung. Habis ini Tumang Pro 2 akan ditemani sama Kakak Rian sampai pukul 12 malam ya. Dan di pukul 18 nanti akan disajikan lagu-lagu religi sembari menantikan berduka azan maghrib di wilayah kota dan juga kabupaten Sorong. Saatnya Eka pamit, terima kasih and see you.

0: Station on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

96,7 FM Produe Riri Serong, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman terdua. Dan tentunya di sore hari ini ditemani sama Rian ya, teman terdua, sampai nanti di jam 12 malam. Dan tadi dari jam 6 itu saya sudah menghadirkan lagu nuansa islami. Dan tentunya saya hadirkan sampai dengan di pukul 18.40 waktu Indonesia Timur. Dan saya informasikan lagi teman Radua, waktu maghrib itu di hari ini, di hari Rabu, di tanggal 8 Juli 2026, di pukul 18.25 waktu Indonesia Timur. Yang pastinya kamu muslimin dan musliman sudah siap-siap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan pastinya buat kamu juga yang lagi di jalan, hati-hati, utamakan keselamatan kamu. Yang lagi pergi ke tempat kerja, shift malam kayak Riyad, ataupun yang baru pulang kerja juga, fokus dalam berkendara. Dan pastinya semoga selamat sampai dengan di tujuan teman Radua. Oke, kita lanjut lagu nuansa islami teman Radua sampai dengan di pukul 18.40 waktu Indonesia Timur. Sebari kamu siap-siap bersih-bersih, mandi ataupun sebagainya ya teman Radua, untuk sholat maghrib di pukul 18.25 waktu Indonesia Timur.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mempunyai apa-apa, belum punya kendaraan mewah, belum punya tempat tinggal impian, belum punya ini dan belum punya itu. Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi ayi ala irobbi kumatukatiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mungkin.

Teman Redua, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya. Teman Redua, buat kamu yang mungkin masih di jalan, masih menuju ke tempat tujuan, tentunya hati-hati, utamakan keselamatan kamu. Mudah-mudahan tiba di tujuan dengan selamat, teman Redua. Dan pastinya jangan lupa untuk sholat maghrib, kamu bisa singgah sejenak di masjid-masjid terdekat yang kamu lalui. Dan tentunya saya masih menghadirkan lagu nuansa islami sampai dengan pukul 18 lewat 40 waktu Indonesia Timur, teman.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang

Radua Riri Serong, teman terbaik kamu, teman Radua. Sampai di sini saya menemani kamu di lagu-lagu Islami, teman Radua, karena sudah dipukul 18:42 waktu Indonesia Timur. Ya, tentunya kita lanjutkan dengan lagu mancanegara dan lagu-lagu Indonesia. Nanti ada informasi yang bakal saya update buat kamu di sore menjelang malam hari ini ya, teman Radua. Apalagi kamu yang baru selesai olahraga, yang baru selesai kerja juga, atau yang mungkin ada yang berangkat kerja. Selamat beristirahat buat kamu yang sudah di rumah. Selamat bekerja buat kamu yang shift malam kayak Rian, teman Radua, yang dimana saya harus menemani kamu. Dan pastinya kamu yang lagi di jalan, utamakan keselamatan kamu dan pelan-pelan saja menikmati suasana sore menjelang.

malam hari ini. Cuaca cukup bersahabat ya teman Radua, dari pagi sampai sekarang. Tapi kayaknya sekarang ini angin sudah mulai kencang lah. Tapi mudah-mudahan cuaca di malam hari ini aman ya, tidak hujan, supaya kamu yang menikmati malam hari itu bisa senang-senang, bisa menikmatilah pokoknya di hari ini, di hari Rabu di tanggal 8 Juli 2026, hari yang dimana awal-awal gajian gak ini, gaji masih ada, banyak yang pergi keluar nongkrong juga teman Radua, atau mungkin menonton film. Oke, kita masuk di lagu pop Indonesia dan mancanegara. Dan saya informasikan di jam 7 kita akan masuk di lagu Indonesia Timur teman Radua.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Ah, kena lampu merah lagi.
4: Maju terus aja, biar cepat.
3: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
4: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
3: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
4: Alah, cuma sebentar aja kok.
3: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
4: Ah, mereka aja yang gak sabaran.
3: Yang gak sabaran itu kita.
5: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Berdua ini seorang teman terbaik kamu, teman berdua, selamat buat Argentina dan Swiss yang masuk ke 8 besar teman berdua. Tadi pagi dini hari itu seru sekali ya, ya di mana Argentina lawan Mesir teman berdua. Waduh, sebenarnya Mesir bisa menang 2-0 tapi ya pertahanannya di akhir-akhir pertandingan itu melemah teman berdua. Dan tentunya Argentina langsung mencetak 3 gol berturut-turut. Dan teman berdua, besok itu Piala Dunia libur 1 hari dan mulai kembali di 8 besar itu di hari Jumat teman berdua. Di hari Jumat di tanggal 10 Juli 2026 itu ada Prancis versus Maroko di jam 5 pagi waktu Indonesia Timur. Terus di hari Sabtunya di tanggal 11 Juli 2026 itu ada Spanyol versus Belgia. Terus di hari Minggunya di tanggal 12 Juli 2026 itu ada Norwegia versus Inggris, itu di jam 6 pagi waktu Indonesia Timur. Terus di jam 11 siangnya di hari Minggu itu Argentina versus Swiss teman berdua. Di mana kita tahu Piala Dunia 2026 itu sudah memasuki 8 besar Piala Dunia 2026. Selamat buat para timnas Prancis, Maroko, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, Argentina dan Swiss yang sudah masuk ke 8 besar Piala Dunia 2026.

kamu teman Rio 2 Sio, lagu bagus sekali di malam hari ini. Lagu dari Jazz Aladrin dan Wiz Bakker feat Cocon Kariboh yang berjudul Hilang, yang saya baru putarkan buat kamu. Dan teman Rio 2, lagu pop Indonesia Timur menemani kamu sampai dengan di jam 8 waktu Indonesia Timur di malam hari ini. Dan tentunya ada informasi yang bakal saya update buat kamu teman Rio 2 yang dilansir dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id. Informasi pertama itu yang dimana tim Mangewang Satreskrim Polresta Sorong Kota kembali menunjukkan kesigapannya dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian dan kekerasan. Waduh, pastinya ini tuh pencurian dengan kekerasan ya teman Radua. Kamu tuh hati-hati yang mungkin lagi berkendara di malam hari, usahakan hindari jalan sepi teman Radua. Jadi teman Radua MB alias M itu merupakan pelaku pencurian dengan kekerasan, berhasil diringkus sekitar pukul 12.05 waktu Indonesia Timur setelah berusaha melarikan diri dari kejaran petugas di seputaran SMA Negeri 3 Kota Sorong, Papua Barat Daya pada hari Selasa di tanggal 7 Juli 2026. Jadi penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan polisi di mana terkait kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jalan Manggis, Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong. Berarti di Jalan Baru ini kapan nih teman Radua. Nah, sementara itu korban inisial NAP itu merupakan pengemudi taksi online. Diduga korban sasaran aksi dari dua orang pelaku saat sedang mengangkut barang milik penumpang ke dalam bagasi kendaraan. Lalu kedua pelaku melakukan pencurian telepon genggam milik korban dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Berbekal informasi dari tim masyarakat, tim Mangewang yang dipimpin Kanit Resmob Satreskrim Polresta Sorong Kota, Aibtu Dahlan Ani, melakukan penyelidikan hingga mengetahui keberadaan pelaku di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sorong. Sebelum operasi penangkapan dilaksanakan, tim terlebih dahulu melaksanakan konsolidasi dan arahan pelaksanaan yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polresta Sorong Kota AKP Afriangga. Ketika hendak diamankan, pelaku mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Kemudian tim Mangewam pengejaran dan berhasil menghentikan laju kendaraan pelaku MB. Meski sempat berlari menuju area SMA Negeri 3 Kota Sorong dan berusaha memanjat pagar sekolah, namun berhasil ditangkap. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengakui telah melakukan aksi pencurian bersama seorang rekannya inisial YN yang kini berstatus daftar pencarian orang. Polisi mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam digunakan pelaku saat beraksi dan satu unit telepon genggam merek Infinix milik korban. Hasil penyelidikan juga mengungkapkan bahwa MB merupakan residivis dalam kasus pencurian kendaraan bermotor dan pencurian dengan kekerasan. Saat ini pelaku telah diamankan di Polresta Sorong Kota untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Sementara tim masih memburu pelaku lainnya yang masih buron teman Radua. Di mana Polresta Sorong Kota juga mengajak masyarakat untuk terus bersinergi dan dengan kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan serta memberikan informasi yang dapat membantu pengungkapan berbagai tindak pidana di wilayah hukum Polresta Sorong Kota. Dan pastinya ini tuh mengingatkan kita semua ya, yaitu perlu hati-hati ya, jangan sampai lengah di mana tindak pidana pencurian dan kekerasan itu di mana-mana teman Radua. Di mana ada kesempatan itu pasti mereka langsung nyolok. Jadi kita harus hati-hati dalam berkendara juga, dan pastinya juga kita harus melihat di sekeliling kita. Jangan sampai ada orang-orang jahat. Kalau ada orang jahat, kalian bisa minta bantuan sesama
orang di sekitar kamu, teman Radua. Oke, kita lanjut lagu pop Indonesia Timur sampai dengan di jam 8. Nanti ada informasi lagi yang bakal saya bagikan buat kamu, teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Radu. Masih ditemani sama Rian, tentunya di jam 7 lewat 28 waktu Indonesia Timur. Sebelum kita lanjut dengan lagu pop Indonesia Timur berikutnya, teman Radu, ada informasi yang tentunya dilansir dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan besaran anggaran program makan bergizi gratis untuk 2027 itu masih dalam tahap pembahasan, di mana Pak Purbaya mengaku belum menerima angka final, termasuk terkait usulan penurunan anggaran yang sebelumnya disampaikan Badan Gizi Nasional. Pak Purbaya menyampaikan hal itu saat menanggapi kabar anggaran MBG tahun depan itu akan turun menjadi sekitar 174 triliun rupiah. Di mana Pak Purbaya menjelaskan Badan Gizi Nasional itu memang sempat mengusulkan penyesuaian anggaran program tersebut. Namun usulan itu belum masuk dalam pembahasan yang diterimanya, teman Radua. Nah, sebelumnya Badan Anggaran DPR RI itu menilai anggaran program makan bergizi gratis pada 2026 itu masih dapat diefisiensikan hingga sekitar 80 triliun. Jadi Ketua Badan Anggaran DPR RI yaitu Said Abdullah mengatakan perhitungan internal itu menunjukkan ruang efisiensi anggaran masih lebih besar dibandingkan estimasi awal pemerintahan, teman Radua.

Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Ma, ada batu.
4: Ih, enggak usah kau peduliin, Nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
5: Eh, tadi jadi enggak kita ke rumah si Ica?
4: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
5: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
5: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ? Biarkan aja.
3: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
6: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Teman terbaik kamu, teman redua. Ada salah satu survei yang dimana survei itu bilang bahwasanya 47% orang Indonesia itu makan bukan karena lapar, tapi untuk meredamkan stres, teman redua. Apakah kamu termasuk dari survei tersebut, teman redua? Jadi bukan cuma lapar yang bikin seseorang itu makan ya. Ini mana survei dari Mindful Eating Study oleh Health Collaborative Center terhadap 1.158 responden di 20 provinsi di Indonesia itu menemukan sekitar 47% responden memiliki perilaku emotional eating, ya, di mana makan untuk meredamkan emosi seperti stres, sedih, lelah atau cemas, bukan karena rasa lapar, teman radua. Jadi kebiasaan ini jika terus berlanjut itu dapat meningkatkan resiko pola makan berlebihan dan berdampak pada kesehatan kita. Jadi makan boleh tapi jangan berlebihan, teman radua. Ada pantas ya. Ini mana-mana kalau orang lagi stres, orang lagi putus cinta, pasti pilihnya seblak atau bakso, teman-teman.

Teman kedua baru-baru ini penyanyi Taylor Swift dan bintang NFL Travis Kelce itu menikah, teman kedua, dan dihadiri para tamu dari kalangan selebritas. Tetapi juga Taylor Swift dan pasangannya itu menghadirkan kejutan door prize mewah. Otomatis orang yang diundang itu datang semua, teman radua. Salah satu tamu ada salah satu tamu yang berhasil membawa pulang door prize, dan door prize-nya itu tas Chanel yang nilainya itu mencapai sekitar $6,700 Amerika Serikat atau sekitar 120 juta door prize-nya. Waduh. Jadi momen tersebut itu menjadi sorotan setelah Jackie Tranquil itu membagikan foto tas yang dimenangkan melalui Instagram, teman radua. Dan dia itu memperlihatkan tas hitam beserta tiket undian berlogo pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce, yang dimana Jackie Tranquil itu menghadiri pesta pernikahan bersama sang suaminya, yaitu Drew Tranquil, pemain linebacker klub NFL Kansas City Chiefs. Ini mana dalam foto yang unggahan, Jackie itu memperlihatkan sebuah pas yang diduga merupakan Chanel 25 Smell Handbag. Jadi berdasarkan situs resmi Chanel, tas tersebut itu dibuat dari kulit sapi yang bertekstur dengan detail logam berwarna emas dan dibanderol seharga $6,700 Amerika Serikat atau sekitar 120 juta rupiah. Dan foto itu juga memperlihatkan tiket undian pemenang dengan logo khusus pernikahan Swift dan Kelce, dimana memperkuat bahwa tas tersebut itu merupakan hadiah yang diperoleh melalui raffle atau undian selama resepsi berlangsung, teman radua. Waduh, jadi sang Jackie Tranquil ini tuh memenangkan ya door prize itu atau undian tersebut, teman radua. Jadi door prize itu bukan tas mewah saja yang paling tinggi, tetapi juga ada door prize mobil klasik, teman radua. Jadi menurut laporan Billboard, pasangan pengantin Taylor Swift itu menyiapkan berbagai hadiah mewah ya, yang tentunya bisa dimenangkan para tamu melalui permainan selama pesta berlangsung. Jadi mobil tersebut, kayaknya mobil ini tuh apa ya, door prize yang paling tinggi lah, teman radua, di pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce pada tahun 2026 baru-baru ini, teman radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudor FM. Proudor FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudor.

Gue Reni Sorong, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro2 buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Pro2 FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Selamat malam teman Pro2. Tentunya suasana malam hari ini cuaca cukup bersahabat ya, dimana tidak panas, tidak hujan juga teman Pro2. Ya pastinya selamat menikmati malam hari ini dengan keluarga kamu, dengan pasangan kamu, atau mungkin me-time, memanfaatkan waktu untuk diri sendiri mungkin di malam hari ini. Menikmati kota Sorong dan sekitarnya teman Pro2. Nah teman Pro2, ada layanan streaming musik teratas, di mana ada 6 platform streaming musik terbesar di dunia teman Pro2. Yang pertama itu ada Spotify, di mana Spotify ini tuh menjadi platform streaming musik terbesar dengan sekitar 515 juta pengguna di berbagai negara. Adapun juga YouTube Music yang merupakan layanan streaming musik dikembangkan YouTube, di mana anak perusahaan Google. Jadi platform resmi ini tuh diluncurkan pada 1 Desember 2020 ya, maksudnya menggantikan Google Play Music. Pantas saya cari di Play Store Google Play Music tidak ada. Di mana YouTube Music yang digantikan teman Pro2? Dia itu menggantikan Google Play Music. Nah, ada juga Apple Music yang di mana layanan streaming musik yang dikembangkan sejak 2015 sebagai pelengkap iTunes. Jadi platform ini tuh menyediakan akses ke sekitar 100 juta lagu lebih dari 200 negara. Nah, selain Apple Music ada juga Amazon Music, di mana Amazon Music ini tuh merupakan layanan streaming musik dan toko musik digital yang dikelola oleh Amazon. Jadi platform ini tuh memiliki sekitar 82,2 juta pengguna di berbagai negara. Ada juga Tencent Music, di mana Tencent Music Entertainment Group menjadi salah satu layanan streaming musik terbesar di Tiongkok. Ada juga SoundCloud, di mana SoundCloud ini tuh merupakan layanan streaming musik yang bermarkas di Berlin, Jerman, di mana platform ini tuh memungkinkan pengguna mengunggah, membagikan, dan mempromosikan karya audio kepada pendengar. Tentunya popularitas layanan streaming musik itu terus meningkat ya, seiring perubahan cara masyarakat menikmati musik digital teman Pro2. Persaingan antar platform diperkirakan semakin ketat melalui inovasi fitur dan perluasan koleksi lagu. Nah, kalau kalian sendiri kalau lagi bosan, kalau lagi gabut, atau mungkin lagi pengen dengarkan musik, kalian tuh bisa dengarkan di mana sih teman Pro2? Apakah di Spotify, YouTube Music, atau mungkin Apple Music teman Pro2?

0: bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
5: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
3: Produe FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Produser Riri Serong, teman terbaik kamu, teman Radua. Masih ditemani sama Rian di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Ada informasi nih teman Radua, di mana Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah itu resmi mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam bakso Indonesia dalam rangkaian Festival Mie Ayam Bakso 2026 yang dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 4 Juli 2026. Jadi deklarasi ini tuh didasari fakta bahwa sekitar 80% pedagang mie ayam bakso di berbagai daerah Indonesia itu berasal dari Wonogiri, teman Radua. Sehingga daerah ini bisa dianggap memiliki kontribusi besar terhadap kuliner mie ayam bakso. Jadi festival yang baru-baru ini dilaksanakan di alun-alun Giri Krida Bakti itu menyajikan 5.555 porsi mie ayam bakso gratis sebagai simbol perayaan sekaligus upaya mempromosikan kuliner khas Indonesia. Jadi melansir dari berbagai platform berita, dalam sambutannya Bapak Bupati Setio Soekarno itu mengatakan bahwa mie ayam dan bakso telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi masyarakat Wonogiri, teman Radua. Di mana pemerintah Kabupaten Wonogiri itu berharap deklarasi ini tuh dapat memperkuat identitas daerah sekaligus mendorong sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Menyala Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah itu tentunya sebagai ibu kota mie ayam bakso Indonesia, teman Radua. Kalau kalian jalan-jalan ke sana pasti mendapatkan bakso atau mie ayam yang paling enak sih, teman Radua.

0: Code FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Kontra 2, banyak orang itu rela begadang menonton pertandingan sepak bola, baik itu Piala Dunia atau ketika tim jagoan itu berlaga, teman Radua. Nah, sekali begadang mungkin bisa dibayar dengan tidur lama di esok harinya, teman Radua. Namun itu saja mungkin tidur cukup jika bicara tentang pemulihan tubuh. Jadi tidur melibatkan durasi, ritme, kualitas, fase tidur, dan seberapa sering tubuh kita itu dipaksa melewati jam biologisnya. Rekomendasi umum orang dewasa sebaiknya tidur setidaknya 7 jam setiap harinya. Kurang dari itu termasuk durasi tidur pendek atau tidak cukup, teman Radua. Jadi kalau selama Piala Dunia kamu tidur 3 sampai dengan 5 jam beberapa malam berturut-turut, itu berarti ibarat kamu itu menumpukan beban pemulihan. Dan untuk satu malam begadang, sebagian orang itu akan merasa lebih baik setelah tidur cukup pada malam berikutnya. Kamu akan merasakan ngantuk berkurang, kepala tidak terlalu berat, dan suasana hati mulai stabil. Namun bukan berarti seluruh fungsi tubuh kita itu langsung sepenuhnya pulih, teman Radua. Makanya kita harus pikir-pikir dulu ya. Kalau mau nonton bola, apakah tim kesayangan yang main atau bukan? Ya kalau mungkin tim kesayangan yang main, ya bolehlah begadang, teman Radua. Ya sesekali kan tidak masalah. Kalau berturut-turut sampai selama 1 bulan nonton Piala Dunia, ini mana Piala Dunia itu kan mainnya subuh ya, di jam 3. Kalau begadang terus nonton bola, waduh, besoknya kerja bagaimana, ngantuk, bisa-bisa imun tubuh kita itu menurun ya, teman Radua, dan tentunya bisa bikin kita itu cepat sakit. Ada beberapa tips yang bisa membantu tubuh kamu pulih setelah begadang, apalagi di esok harinya itu bekerja, teman Radua. Nah, langkah pertama itu kembali ke jam tidur normal secepat mungkin. Hindari tidur sampai terlalu siang, teman Radua. Kalau sangat mengantuk, tidur siang singkat lebih baik daripada tidur panjang sore hari. Kamu disarankan tidur siang itu 15 sampai dengan 30 menit untuk membantu meningkatkan kewaspadaan dan konsentrasi kamu saat bekerja. Jadi mungkin begadangnya jam 3 terus jam 8 bangun untuk kerja, yang mungkin di jam 12 kamu bisa mengisi waktu istirahat kamu dengan tidur 15 sampai 30 menit ya, teman Radua, yang dimana ini tuh bisa mempulihkan tubuh kamu dan tentunya konsentrasi dalam bekerja, teman Radua. Oke, teman Radua, nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 RI di Jakarta. Di jam 9 malam kita akan mengikuti musik live chat.

0: Music Legend. Selamat malam teman berdua.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali bareng sama kita berdua. Tentunya masih dari Manila di MLC Music Live Jam.
0: Ini di pertengahan minggu nih, hari Rabu teman berdua. Kita masih nemenin lo pastinya dengan lagu-lagu enak. Yes. Terus juga pastinya dengan tamu, bintang tamu yang spesial sekali ya hari ini ya.
1: Betul, karena satu jam ke depan kita bakal ngobrol sama seorang band nih. Sebuah band.
0: Benar.
1: Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sound of Panca.
0: Wih, kira-kira Panca indra keberapa nih?
1: Aduh.
0: Tapi Panca kan artinya 5 ya?
1: Benar.
0: Nah, kira-kira Panca. Ini pasti berapa orang ya?
1: 5 dong.
0: Oh iya, benar juga
1: ya. 5 sih.
0: Harus. Aduh, saya. Punggung gua sakit. Kejedot.
1: Kenapa bro?
0: Kejedot.
1: Oh gitu, pakai ini aja.
0: Harusnya bisa ya. Sayang sekali. Oke, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, yes, bisa langsung merapat ke YouTube channel kita RRI Jakarta. Dan pastinya bisa ke mana namanya?
1: WhatsApp ya, Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-800-105.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Ya, sama Pro 2, balik lagi di MLC
1: Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga Davey di malam hari ini.
0: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita di YouTube channel di area di Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua doang.
1: Betul, ya? Kita sudah bertujuh ya.
0: Nah, kita kedatangan Sound of Panjang.
1: Gokil.
0: Rame sekali. Yel-yelnya dulu dong, Gimana yel-yel, ada gak?
2: Ada sih, tapi ada gerakannya gak?
0: Boleh. Lihat, ayo, 3, 2, 1.
1: Gak ada ya.
2: Kamera kita bikin koreo dulu di belakang.
0: Sayang sekali belum bikin ya, teman bro dua ya.
1: Udah.
0: Gimana kabarnya, Sano Panca?
1: Luar biasa.
0: Kita absen dulu dong.
1: Kita kenalan dulu gitu ya, satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan. Yes.
3: Nama saya Faris. Saya ini yang tumbang suara di
0: band. Vokal. Faris okay. Vokal. Oke, lanjut.
4: Saya Ala main bass.
0: Oke.
5: Nando main drum.
0: Terus. Okay.
6: Saya Oji main keyboard.
0: Oke.
7: Saya Nayang main gitar.
0: Oke. Dan kami. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca, itu gimana awalnya?
3: Ya awalnya Eka.
0: Oke.
3: Okay. Udah berlima jadi Panca.
0: Sesimpel itu ya. Tapi awalnya berarti siapa yang
1: mencetuskan
0: gitu?
3: Sebenarnya kita teman lama.
0: Oke.
3: Terus teman-teman juga punya band masing-masing.
0: Oke. Okay.
3: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang. Cuma kali ini karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal, yuk sekalian aja maju-maju dikit lah ke depan.
0: Jadi bikin band.
3: Ya selain tuntutan finansial juga sih.
0: Oh wow.
1: Itu jujurnya ya.
0: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak
1: kan? Bener.
0: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya?
3: Teman lama.
0: Seberapa lama dari zaman kuliah?
3: Enggak selama itu.
0: Oke. Okay.
3: Cuma kalau 5 tahun lebih.
1: Oke.
3: Terus kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya, kita punya grup sendiri tetap ketemu. Ya udahlah, kita akhirnya sering jamming.
0: Oke.
3: Kerja akhirnya di tempat yang sama nih.
0: Oh gitu. Kerja di bidang musik juga atau
3: di bidang kreatif sih?
0: Oh, di bidang kreatif.
3: Okay. Kreatif.
0: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
3: Ya film.
0: Oke.
3: Filmnya musik juga.
0: Oke.
2: Konser juga.
3: Promotor lah ya.
1: Promotor. Oke.
3: Mau kita promotorin?
0: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
5: Boleh.
0: Jokes harus gitu ya. Oke.
2: Kalau bapak-bapak
0: ada, saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, rada deketan dikit kali ya.
1: Oke, boleh.
0: Oke, aman. Oke, jadi emang ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
1: Akhirnya klik bikin sebuah band.
3: Bikin sebuah band.
0: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack. Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
8: Scoring itu adegan.
0: Oke.
8: Adegan film. Kalau ini
3: ya bisa seperti itu sih.
0: Iya.
3: Lebih mudah lah ya. Gunanya begitu.
1: Untuk orang awam ya.
0: Iya. Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
2: Awalnya coba-coba.
1: Saya mau.
0: Awalnya gini ya.
1: Awalnya coba-coba.
0: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtrack itu gimana sih?
3: Prosesnya. Pertama ambil pulpen.
0: Oke.
1: Oh, panjang nih. Panjang.
0: Ada MOU-nya dulu. ada tanda tangan MOU.
9: Ya. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
0: Oke. Okay.
9: Terutama vokalis Sonoh Panca ini terlibat dalam apa skripnya lah ya, gitu.
3: Oke.
9: Okay. Develop skripnya. Itu skripnya.
0: Oh, berarti.
3: Terus abis itu kita ke Gunung Kawi.
0: Wah.
3: Di sana ternyata ada price listnya tuh kalau satu lagu sekian.
0: Gue jadi tahu lagi tuh. Serem juga ya. Ada tumbalnya nggak ya?
9: Ada tumbal.
0: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Son of Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
1: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Son of Panca atau kebentuk dulu nih Son of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
3: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film dibuat,
1: tapi
3: belum dinamai
0: Son of Panca. Itu menarik tuh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Son of Panca akhirnya? Nah,
3: jadi gini. Di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami gitu.
0: Benar.
3: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
0: Oke.
3: Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca. Ya, suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mendukung isu.
0: Dari Panca jadi banyak ini ya.
3: Kira-kira.
0: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
3: Judi.
0: Itu juga tema dari filmnya.
3: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
0: Oh, okay.
3: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
0: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
3: Insya Allah Agustus.
0: Agustus tahun ini ya. Oke. Jadi jangan lupa ditonton ya Teman Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan seperti apa sih Teman Bro 2.
1: Betul.
0: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
1: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811-800-105 atau bisa langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Tentunya. Langsung aja Teman Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Oke, okay, teman berdua masih di MLC
1: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Sound of Banjo.
0: Oke. Right. Tadi kita udah sedikit intro, sekarang yes. Kita masuk ke dagingnya nih.
1: Ah, ini dia. Daging Martin kan.
0: Waduh, bagus.
2: Daging Martin.
0: Bagus.
1: Oke, okay, bagus.
0: Ari daging? Tambahin lagi.
1: Kita enggak sebapak-bapak ini.
3: Kita enggak ngerti loh.
0: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
3: Iya.
0: Apa tuh? Dugong ya. Ada jauh ya.
1: Oke.
2: Okay. Kamar daging Indonesia. Iya.
0: Oke. Dan ini baru aja Sound of Banjo baru ngeluarin album terbaru.
1: Yes, album perdana berarti ya.
0: Album
1: perdana. Berjudul Menang Untuk Kalah.
0: Yes. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
2: Kayak happy banget gitu gimana?
0: Itu jawaban yang diinginkan.
2: Gimana ya? Excited banget gitu.
0: Tapi beneran excited kan?
2: Iya, benar.
0: Pastilah. Berapa lama itu bikinnya kemarin?
4: 2 bulan.
0: Iya. Wow, luar biasa.
1: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
5: Iya.
1: Menang Untuk Kalah.
5: Semua lagu di album ini masuk dalam film.
1: Oh, oke. Okay. Oh. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama adegan filmnya?
0: Oh, bener tuh.
5: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
1: Oke. Okay.
5: Ya. Itu tergantung dari kita dan filmmakernya.
0: Yeah.
5: Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script developmentnya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
1: Saya
5: bisa bikin liriknya.
6: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah ditulisnya sama Mas Faris.
1: Oh, liriknya. Oh, oke.
0: Semua
5: nulis doang. Tadi kan ngambil pulpen.
0: Ngejiplak ya, cuma doang. Ya enggak dong. Oke, okay, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
3: 11.
0: Nice,
6: 11. Tapi ada dua lagu yang akustik version gitu.
0: Oke. Okay.
1: 9
5: oke. Okay. Versionnya.
0: Akustik version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya.
1: Mm-hmm.
0: Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa tuh?
5: Jadi begini, kadang kita kalah oleh keinginan kita.
0: Oh benar.
5: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
0: Iya. Yeah.
5: Nah, di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan. Jadi ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
0: Oke.
5: Okay. Ku cari pintu selamat, kiamat yang ku dapat. Nah itu kalau kita kalah sama keinginan kita akan mengalami kalah.
0: Nah itu yang susah tuh.
1: Benar.
0: Gue adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau. Kemarin 77 tuh. Mm-hmm. Akhirnya check out juga gitu.
5: Ya, lalu
0: yang penting padahal. Ya susah tuh.
1: Yang dipenting-pentingin ya.
0: Manusiawi ya.
5: Justru karena itu manusiawi banget kita berusaha ngingetin.
1: Nah iya sih benar.
0: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu.
1: Ya, ya.
0: Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
6: Puasa ya.
1: Bener sih.
5: Itu mengelola hawa nafsu.
1: Iya, bener.
0: Tapi suka susah gitu ya.
1: Iya kan.
0: Kadang aja masih puasa.
5: Tergantung niat lah.
0: Tergantung niat ya.
5: Yang penting sahur yang benar.
0: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa yang harus dilakukan kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya? Ya,
5: sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih.
0: Oh.
5: Gitu. Karena kita belum lulus di situ.
0: Yeah.
5: Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas, sebetulnya skala prioritas tuh.
0: Yeah.
5: Kita bisa nyusun itu, insya Allah sih enak aja sih kesananya.
0: Wah, Itu sih yang rada berat sebenarnya ya teman-teman berdua ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa lah ya.
5: Gue yakin lu bisa dapet. Bisa
0: ya. Kalau ada masalah di kepala. Thank you. Benar. Oke, lagu kedua Judi. Nah, ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
5: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Rom Haji Romain Amar.
0: Ya, benar.
5: Ini lagu yang legend banget.
0: Nah,
5: Kita memaknainya gini, seorang Haji Roma Irama menulis lagu itu di tahun itu.
0: Iya.
5: Dengan lirik setajam itu, yes. Artinya di tahun itu sudah masif nih.
0: Bener
5: perjudian
0: sih.
5: Praktik perjudian sudah masif gitu. Dan sampai hari ini berkembang terus, bertransformasi ke digital ya, di online gitu. Sehingga kita gak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya.
0: Iya gitu, sih.
5: Dia menjudi. Nah, kalau lagu ini kami memaknai bahwa edannya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan, gitu. Dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan main judi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
0: Iya sih.
1: Benar-benar.
0: Dan gimana?
5: Kata lain nggak kira-kira menggambarkan judi? Judi?
0: Gak bisa sih. Itu udah on top of mind banget.
5: Iya.
0: Lagu kira-kira yang gitu. Apa namanya untuk melarang judi gitu ya? Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
5: Wah.
0: Kami sih senang banget ya, maksudnya gimana gitu lagi.
5: Oh enggak.
0: Oke. Okay.
5: Enggak gitu, ya pasti gini, ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih sampai hari ini tuh masih ngerasa yang wah, Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
1: Bersyukur lah
5: dikasih izin untuk memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah kalau udah bersyukur tuh ya kita nggak menampakkan kegirangan berlebihan.
0: Oh iya keren. Kita jadi sangat ya, bagus banget.
3: Biasa aja.
0: Keren.
1: Cool aja, cool aja.
3: Sans.
0: Tapi jangan terlalu. Ini jadi tukul. Ntar jadi tukul.
5: Ini Kang Alam nih mau ngomong.
0: Silakan. Boleh.
6: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mengajak apalah bahasanya edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Sound of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
5: resah.
6: Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
0: Iya.
6: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi ini.
0: Iya.
6: Kalau pengennya Sono Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
0: Iya.
6: Kita bareng-bareng. Jadi sama-sama ayolah tadi mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
0: Iya. Misalnya.
6: Bareng-bareng bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
0: Menggurui
6: apa segala macam. Bareng-bareng nih kita ini. Gitu.
0: Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Yeah. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
1: Benar-benar.
0: Yeah. Nice. Oke, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
1: Betul.
0: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
1: Benar.
0: Judi versinya dari Sound of Panca.
1: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya, bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
0: Yes.
5: Dulu pernah siap kafeinnya.
1: Oke, langsung aja kita dengerin lo Sound of Panca.
0: Let's go.
1: Rudi Nugraha dengan Judy.
0: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat sama Bro 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Banjir.
0: Nice, nice, nice, nice. Oke, okay, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judy. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia.
1: Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Iya. Yeah. Ini keren sih.
1: Oke, okay, oke. Okay. Ini bikin, berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya. Yeah.
1: Rock gitu ya. Rock. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
1: Enggak. Oh, enggak juga.
4: Kebanyakan ya.
1: Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih satu Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, yeah, benar sih.
4: Gitu kan laki.
0: Itu yang pengen dikejar ya berarti ya. Bener. Kesini naik Harley semua kan kebetulan.
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius. Oh,
0: kira gue bercanda.
3: Ya, gue lagi gak pengen bercanda.
0: Tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan. Di live chat udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Pakai kacamata sih.
1: Devtira Anissa.
0: Oke.
1: Katanya apa? Ada dia baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputer. Okay. Nanti coba ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh, silakan dijawab.
5: Kebetulan kita nggak ditawar sih, langsung.
1: Langsung deal.
2: Ngeri. Nggak boleh diskon nih.

0: Boleh. Enggak, ya pay letter boleh.
1: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang proyeknya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
2: Iya, kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin
0: soundtrack-nya.
1: Gitu ya, Vico. Alright. Selanjutnya.
3: Selanjutnya ini dari Rohayadi. Aduh, jadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
1: Sepakat.
0: Tepuk tangan buat Roh tadi, siapa Roh?
1: Rohayadi. Oke. Tapi emang iya sih.
3: Benar.
1: Ini nih ada, ini pertanyaan belum nih?
3: Oh iya, ini di WhatsApp-nya ya.
1: Hai, aku Zli, mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya, terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain gak? Kenapa first albumnya namanya itu? Dan apakah ada background story-nya?
0: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
1: Oke.
0: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih, dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
1: Oke.
0: Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak ini ya, banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena tadi, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
1: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
3: Benar.
0: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
1: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
3: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judi. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya. Udah dengar semua lagu Sound of Panca, paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
1: Oh gitu.
2: Ya, itu kita memang kayak popper.
3: Benar.
0: Dan biasanya celana kita putih.
3: Enggak kelihatan. Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak sendiri, back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
1: Oke. Kalah Telak nih.
0: Ini Kalah Telak atau Lelah Hati ini tadi ya?
2: Kalah Telak yang caur banget
3: yang ditanya Kalah Telak.
0: Kalah Telak.
3: Intronya Lelah Hati.
0: Iya. Memang kalau Lelah Hati itu dia notasi per song itu beda semua, jadi nggak ada pengulangan. Jadi agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget dan dia notice di situ. Nah kemudian kalau untuk Kalah Telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin. Karena ada lirik yang
2: siang
0: ku harap menang Kalah Telak yang ku dapat. Ku harap jackpot cuan, malah hutangku yang jadi berlipat.
1: Dekat sekali ya.
0: Iya,
1: sehari-hari lagi.
3: Betul.
0: Terus ada ini juga apa?
2: Sentilan itu.
0: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
2: lambang
0: gitu. Ya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu-gitu. Memang caur.
3: Caur banget sih, benar-benar.
2: Bukan lambang petir pelat merah ya.
3: Bukan.
1: Makanya berarti jangan dilakukan ya, lambang petir.
0: Bingung kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
3: Waduh. Nyari-nyari petir, nyari petir.
1: Acau. Tidak boleh ya, nomor 2 ya.
0: Boleh.
1: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya, ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang Acoustic Fashion-nya dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang Acoustic Fashion.
3: Yes.
1: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform sekarang.
3: Yes.
1: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Produ FM di seluruh Indonesia.
3: Betul sekali ya.
1: Nanti abis ini katanya bakal ada live session ya.
0: Iya, tapi mau nyanyi katanya ya.
1: Oh, saya edit. Kebetulan edit ya. Kebetulan yang padus edit ya. Oh iya. Cucu. Oke, kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, yes. Jadi jangan mana-mana dulu teman bro dua, ramaikan live chatnya.
3: Betul.
1: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca gitu ya.
3: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini.
1: Boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
3: Music Live Chat. Yeah. Yeah.

0: Oke, teman bro 2 masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bareng sama Sound of Banjar.
0: Yeah. Alright. Dan kalau misalkan nih teman pro 2 pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
2: Sound of Banjar.
0: Sound of Banjar. Ya. Oke, okay. Instagram masing-masing mau dipromoin?
3: Enggak usah, takut ngetop.
0: Woi. Takut Ariana Grande lewat. Oke deh, dan maksudnya thank you so much kalau baca.
3: Makasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
0: Enggak ngerepotin, ngerepotin banget gitu kan. Bercanda. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah
1: Live session tentunya.
0: Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman bro 2. Terima kasih.
1: Teman bro 2 sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Banjar. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Banjar di Spotify, di SP, di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
3: Video menyusul. Liriknya nyicil.
0: Video lirik ya.
3: Nyicil tadi. Nyicil.
0: Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya yang
1: benar. Iya.
3: Benar banget.
0: Di apa tadi, bulan apa?
3: Agustus.
0: Di bioskop.
2: Nobar ya, nanti kita ya, nobar ya.
0: Boleh.
1: Kita nobar, eh.
0: Kalau gitu, nama gue Dave Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Langsung aja kita sambut, ini dia Sound of Banjar.

0: Produeva.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Produ FM, teman terbaik kamu. Tentunya balik ke Produ RRI di Sorong. Gini mana tadi jam 9 ke jam 10 itu kita relay Produ RRI Jakarta. Kita mengikuti musik live chat teman Radua. Dan tentunya di Produ RRI Sorong ini mana saya Rian menemani kamu teman Radua sampai nanti di jam 12 malam. Selamat beristirahat buat kamu yang sudah sampai di rumah, habis mungkin selesai nongkrong, habis ngumpul sama teman-teman, atau mungkin habis makan malam di hari ini. Dan tentunya selamat beristirahat untuk siap menyambut esok hari di hari Kamis teman Radua di tanggal 19 Juli 2026. Tidak terasa kita hampir memasuki di bulan Juli ini ya. Sudah masuk memang bulan Juli. Itu sudah masuk di pertengahan tahun 2026 teman Radua. Ya mungkin ada resolusi kamu yang belum sempat dijalankan, ya mungkin bisa dilihat kembali ya resolusi yang kamu susun di awal tahun 2026 teman Radua. Oke, nanti itu ada lagu pop Indonesia dan juga mancanegara, tapi yang beatnya itu low-low ya teman Radua. Ini mana menemani kamu istirahat, menenangkan diri kamu. Ini mana saya putarkan lagu spesial di malam hari ini, dan juga nanti ada informasi yang bakal saya update buat kamu yang dilansir dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id, dan juga beberapa cerita-cerita atau motivasi yang bakal saya bagikan buat kamu di malam hari ini teman Radua. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Produ FM di 96,7 lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id.

2 RRI Sorong teman terbaik kamu. Siapa sih yang tidak tahu sutradara Joko Anwar teman terdua? Di mana sutradara yang paling terkenal di Indonesia berkat film-film horornya. Jadi baru-baru ini teman terdua sutradara Joko Anwar itu membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk bergabung dalam film terbarunya. Jadi proses open casting tersebut itu dibuka untuk sejumlah karakter dan tidak mewajibkan pelamar memiliki pengalaman acting profesional. Jadi pengumuman itu disampaikan Joko Anwar melalui akun Instagram pribadinya pada hari Selasa di tanggal 7 Juli 2026. Dan film tersebut nantinya akan diproduksi oleh rumah produksi miliknya yaitu Com and C Pictures. Jadi buat kamu teman terdua yang mungkin pengen ikut proyek dari film Joko Anwar, langsung aja kalian tuh bisa melihat unggahan Instagramnya ya teman terdua yang baru-baru ini di hari Selasa dia itu posting teman terdua. Jadi unggahan itu pastinya langsung dibanjiri komentar warganet ya yang tertarik untuk ikut casting. Sejumlah aktor dan influencer itu juga ikut meramaikan kolom komentar dan menyatakan minat untuk bergabung. Dimana Joko Anwar itu mengatakan siapapun yang merasa sesuai dengan karakter yang dicari dipersilakan untuk mendaftar. Dimana kesempatan ini terbuka bagi peserta dari berbagai latar belakang termasuk mereka yang baru pertama kali mencoba dunia acting teman terdua. Waduh, jadi langsung kalau misalnya kita tidak ada pengalaman, kalau misalnya diterima, waduh keluar langsung jadi dapat pengalaman terus terkenal lagi teman terdua. Jadi ada beberapa peserta itu katanya diminta menyiapkan sejumlah dokumen pendukung sebelum mendaftar. Di mana dokumen tersebut itu meliputi foto terbaru, data diri, curriculum vitae apabila ada, showreel atau video acting, serta rekaman monolog sesuai karakter yang dipilih. Jadi pendaftaran itu dilakukan melalui surat elektronik dengan mencantumkan nama karakter dan nama lengkap pada subjek email. Link syarat pendaftaran lengkapnya itu tersedia di Instagram resmi Joko Anwar. Jadi open casting untuk film terbaru Joko Anwar itu akan ditutup pada 13 Juli 2026. Hingga kini belum ada informasi lebih lanjut mengenai judul maupun jadwal penayangan film yang bakal digarap teman radua. Ya mungkin kamu yang tertarik nih teman radua yang dari wilayah Papua Barat Daya yang pengen ikut, dipersilahkan nih katanya untuk masyarakat umum. Itu kata Joko Anwar teman radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudor FM. Proudor FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudor.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.

Produa Eri Sorong, teman terbaik kamu. Teman Produa Presiden FIFA Gianni Infantino itu terlihat membawa bendera Mesir saat menyaksikan pertandingan Swiss melawan Kolombia pada hari Selasa di tanggal 8 Juli 2026, di mana Presiden FIFA itu tampak berfoto bersama supporter sambil memegang bendera negara Mesir, teman Radua. Jadi momen tersebut itu viral di media sosial ya, karena terjadi hanya beberapa saat setelah laga kontroversial antara Argentina dan Mesir. Jadi timnas Mesir itu harus mengakhiri perjuangannya di Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 2-3 dari Argentina. Padahal Mesir itu sempat unggul 2 gol sebelum Argentina itu membalikan keadaan pada menit-menit akhir pertandingan. Jadi usai menyaksikan laga Argentina versus Mesir, Presiden FIFA itu langsung terbang ke Kanada untuk menyaksikan pertandingan Swiss versus Kolombia. Ya, di mana Presiden FIFA ini lagi banyak yang soroti ya, teman Radua. Jadi diduga Presiden FIFA itu membawa bendera itu merupakan upaya meredam kemarahan pihak Mesir atas kekalahan kontroversial itu, teman Radua. Jadi sorotan terhadap FIFA semakin menguat setelah pelatih Mesir itu mengkritik keras kepemimpinan wasit dalam pertandingan Argentina versus Mesir. Menurut pelatih Mesir, sejumlah keputusan penting pengadil asal Prancis itu selama pertandingan telah merugikan timnya. Jadi usai pertandingan, pelatih Mesir itu bahkan menuduh keputusan-keputusan kontroversial ya menguntungkan Argentina, di mana dia itu juga mengklaim FIFA berkepentingan agar Lionel Messi tetap bertahan di Piala Dunia 2026, teman Radua. Di mana saya juga nonton tadi subuh ya. Itu seru sekali, teman Radua. Padahal Mesir sudah cetak 2 dan tiba-tiba Argentina langsung balas 3, teman Radua. Waduh, Messi terjadi pulang kampung. Jadi nanti Argentina dong lawan Swiss kalau tak salah kah? Iya. Itu di 8 besar, teman Radua.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Podweather,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca

berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produ RRI Sorong, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Rian, teman Produ di Jaga Malam. Dan tentunya sebelum kita masuk di jazz musik, ada informasi terakhir di malam hari ini, teman Produ, di mana Bapak Presiden Prabowo Subianto itu menyambut baik kesepakatan restorasi kompleks Candi Prambanan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah India. Jadi kesepakatan tersebut itu menjadi salah satu hasil penting dalam kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India ke Indonesia. Jadi Presiden mengatakan kerjasama tersebut memiliki arti penting bagi upaya pelestarian warisan budaya dunia yang menjadi kebanggaan Indonesia. Menurut Presiden, Prambanan merupakan mahakarya peradaban dunia yang harus terus dijaga keberlangsungannya. Presiden menilai kerjasama tersebut itu juga mencerminkan eratnya hubungan sejarah dan budaya antara Indonesia dan India. Kedua negara memiliki ikatan peradaban yang telah berlangsung selama lebih dari 1000 tahun, teman Radua. Jadi Candi Prambanan, kata Presiden, tidak hanya memiliki nilai sejarah bagi Indonesia, tetapi juga memiliki makna khusus bagi India. Jadi kisah Ramayana yang terukir pada relief candi itu menjadi salah satu simbol kedekatan budaya kedua bangsa. Tentunya Presiden berharap kerjasama konservasi tersebut itu dapat memperkuat hubungan budaya sekaligus memperluas kolaborasi di berbagai bidang lainnya. Pelestarian warisan budaya dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara, antara Indonesia dan India, teman Radua. Jadi atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah India atas kunjungannya ke Indonesia. Selama 3 hari di Indonesia, Presiden berharap seluruh kerjasama yang telah disepakati itu dapat memberikan manfaat nyata bagi kedua negara, teman Radua. Jadi pemerintah Indonesia dan pemerintah India itu bersepakat ya, teman Radua, untuk restorasi kompleks Candi Prambanan di sana, teman Radua. Oke teman Radua, kita masuk di jazz musik karena sudah mau jam 11 juga. Ini mana full musik dari jam 11 sampai dengan di jam 12. Selamat beristirahat buat kami yang sedih di rumah dan buat kami yang lagi di luar. Tetap hati-hati dalam berkendara, teman Radua, apalagi jalan balik, jalan ke rumah. Kalau sepi mungkin bisa ditemani sama teman kamu, atau mungkin bisa nginap di rumah teman kamu, teman Radua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat menyambut juga di esok hari supaya badan kamu tetap fit istirahat di malam hari ini, teman Radua. Ada lagunya Danila yang berduet dengan Hindia yang berjudul Chika.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: and Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.
4: Loh, kok email gak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM. Just music.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Sermon Rodua dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usahlah seluruh tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, hari Rabu di tanggal 8 Juli tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Rodua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir di esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani 44 Kademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Rodua. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong Program 2, teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Kamis tanggal 9 Juli tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Blue FM. I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Blue FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradua. Saya Tika bersama teman Pradua di pagi ini di edisi Kamis hari ke-9 ya di bulan Juli tahun 2026. Selamat pagi warga kota juga Kabupaten Sorong. Selalu saya menyapa di awal jumpa saya bersama teman Pradua yang pastinya ya. Dan yang pastinya yang sudah bangun, selamat pagi. Jangan lupa untuk mengucap syukur di pagi ini, berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan juga kesempatan untuk bisa bernafas di hari ini, menikmati semua rutinitas kita di pagi, siang, sore, bahkan hingga malam hari nanti. Baik, teman Pradua mengawali penjumpaan saya bersama teman Pradua di Kamis pagi ini. Seperti biasa, lagu-lagu penyemangat pagi kami hadirkan di ruang dengar teman Pradua sampai di pukul 6 pagi nantinya.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

Pada suatu sore di sebuah taman bermain, seorang ibu muda duduk bersebelahan dengan seorang pria. "Itu anak saya," katanya, sambil jarinya menunjuk ke arah seorang bocah laki-laki bersweater merah yang sedang bermain prosotan. "Seorang anak yang cakep," puji pria itu. "Oh iya, di sebelah sana itu yang sedang main sepeda memakai baju putih adalah putri saya." Sejenak pria itu melongo ke arah arlojinya. Pria itu kemudian memanggil putrinya. "Melissa, kita pulang sekarang." Tetapi anak itu menjawab, "5 menit lagi, ayah. 5 menit saja." Pria itu menganggukkan kepalanya. Putrinya melanjutkan bermain sepeda dengan hati gembira. Beberapa menit akhirnya berlalu, pria itu bangkit berdiri dan berseru kepada putrinya, "Waktunya habis." Kembali lagi putrinya memohon, "5 menit lagi dong, 5 menit saja." Pria itu tersenyum dan berkata, "Oke. Anda sungguh-sungguh seorang ayah yang sabar," kata perempuan yang duduk di sebelahnya. Pria itu tersenyum mendengarnya, kemudian berkata, "Kakaknya, Tommy, telah tiada setahun yang lalu. Dia ditabrak seorang sopir yang mabuk ketika dia sedang bermain sepeda tidak jauh dari taman sini. Saya tidak pernah menghabiskan cukup waktu dengannya, dan sekarang saya rela mengorbankan apa saja demi 5 menit tambahan bersamanya. Saya telah berjanji untuk tidak membuat kesalahan yang sama terhadap Melissa." Melissa berpikir dia mendapatkan tambahan 5 menit untuk bermain sepeda. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya adalah, saya mendapatkan tambahan 5 menit untuk melihatnya bermain. Hidup adalah perkara membuat prioritas. Apakah prioritas Anda? Berilah seseorang yang Anda kasihi 5 menit tambahan dari waktu yang Anda miliki pada hari ini.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
4: Selamat pagi.
3: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
4: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
3: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
4: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
3: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
4: Saya nggak kenal, Mbak.
5: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
4: Siapa ya? Nggak kenal,
6: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
7: Selamat pagi, teman Pro 2.
8: Selamat pagi.

Seorang anak muda, ia telah berusaha memberikan dasar yang kokoh bagi keluarganya. Namun ia menemukan kekosongan di dasar sanubarinya. Ia dilanda kecemasan dan kehilangan arah hidup. Semakin hari situasinya semakin parah. Ia memutuskan untuk pergi ke dokter sebelum menjadi amat terlambat. Setelah mendengarkan keluhannya, dokter memberikan 4 bungkus obat sambil berpesan, "Besok pagi, sebelum jam 9 pagi, engkau harus menuju pantai seorang diri sambil membawa 4 bungkus obat ini. Jangan membawa buku atau majalah, juga jangan membawa radio atau tape. Di pantai, nanti Anda membuka bungkusan obat sesuai dengan waktu yang tercatat pada bungkusannya, yakni pada jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Dengan mengikuti resep yang ada di dalamnya, aku yakin penyakitmu akan sembuh." Anak muda tersebut berada di antara percaya dan ragu akan resep yang diberikan dokter. Namun demikian, pada hari berikutnya, ia pergi juga ke pantai. Begitu tiba di pesisir pantai di pagi hari, sementara matahari pagi mulai muncul di ufuk timur dan laut biru memantulkan kembali sinarnya yang merah keemasan itu, sambil deru ombak datang silih berganti, hatinya dipenuhi kegembiraan yang amat dalam. Tepat jam 9, ia membuka bungkusan yang pertama, tapi tak ia dapati obat di dalamnya. Cuma secari kertas dengan tulisan, "Dengarlah." Aneh bin ajaib. Orang tersebut patuh pada apa yang diperintahkan. Ia lalu duduk tenang, mendengarkan desiran angin pantai serta deburan gelombang yang memecah bibir pantai. Ia bahkan secara perlahan-lahan mampu mendengarkan setiap detak jantungnya sendiri yang menyatu dengan melodi musik alam di pantai itu. Telah begitu lama ia tak pernah duduk dan menjadi sungguh tenang seperti hari ini. Ia terlampau sibuk dengan usahanya. Saat ini ia merasa seakan-akan jiwanya dibasuh bersih. Jam 12 tepat, ia membuka bungkusan obat yang kedua. Tentu seperti halnya bungkusan yang pertama, tak ada obat yang didapati kecuali selembar kertas bertulis "Mengingat." Ia beralih dari mendengarkan musik pantai yang indah dan nyaman itu dan perlahan-lahan mengingat setiap jejak langkahnya sendiri sejak anak-anak. Ia mengingat masa-masa sekolahnya dulu, mengingat kedua orang tuanya yang senantiasa memancarkan kasih di wajah mereka. Ia juga mengingat semua teman yang ia cintai dan tentu juga mencintainya. Ia merasakan ada segumpal kekuatan dan kehangatan hidup yang memancar dari dasar batinnya. Ketika ia membuka bungkusan ketiga, saat waktu menunjukkan jam 3 tepat, ia menemukan secari kertas dengan tulisan "Menimbang dan menilai motivasi." Ia kemudian memejamkan mata, memusatkan perhatiannya untuk menilai kembali niat pertama ketika ia membangun usahanya. Saat itu yang menjadi inspirasi utama ia membuka usahanya adalah secara gigih bekerja untuk melayani kebutuhan sesamanya. Namun ketika usahanya kini telah memperoleh bentuknya, ia lupa hal ini dan hanya berpikir tentang keuntungan yang bakal diperoleh. Keuntungan kini menjadi penguasa dirinya. Ia telah berubah menjadi manusia yang egoistis serta lupa memperhatikan nasib orang lain. Ia kini seakan telah mampu melihat akar penyakitnya sendiri. Ia menemukan alasan yang senantiasa membuatnya cemas. Ketika matahari mulai hilang dan bentangan laut berubah merah, ia membuka bungkusan obatnya yang terakhir.
di sana tertulis. Tulislah segala kecemasanmu di bibir pantai. Ia menuju bibir pantai, lalu menulis kata, cemas. Ombak datang serentak dan menghapus apa yang baru dituliskannya. Bibir pantai seakan disapu bersih. Kata cemas yang baru ditulisnya hilang ditelan ombak. Siapakah tokoh utama? Mungkin kita. Mungkin pula di antara semua sahabat. Pernahkah kita secara tulus mendengarkan bahasa batin kita sendiri? Atau pernahkah kita mengingat segala yang manis maupun pahit yang terjadi di masa silam, namun telah membentuk siapa kita saat ini? Apa yang terjadi? Motivasi utama hidup kita hari ini dan besok? Dan apa kecemasan kita? Mari kita menuliskan setiap beban dan kecemasan kita di atas salib kematian Yesus. Salib yang memberikan kekuatan, sebab Ia sendiri pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28.

Iya, selamat pagi teman perdua ya. Saya Tika menemani teman perdua di pagi ini. Setelah tadi kita sudah mendengarkan lagu-lagu hiburan pagi di Jazz Music. Pastinya saya menyapa selamat pagi buat yang sudah dibangunkan bersama dengan Sang Fajar. Selamat pagi dan selamat pagi ya. Kalau pagi hari sudah, ya karena radio sebagai sarana hiburan yang paling pas ya di ruang dengar teman perdua. Sebagai penyemangat, sebagai ruang informasi di pagi hari ya. Dan yang pastinya saya menyapa buat yang sudah dibangunkan dengan Sang Fajar yang sudah dibangun malah dari jam 5 tadi mungkin ya. Selamat pagi. Kayaknya kalau kita bangun lebih awal itu lebih fresh ya, lebih siap untuk menjalani segala sesuatunya, terkesan tidak terburu-buru. Jadi apa ya, bisa berangkat lebih awal juga, berangkat kerja ya. Untuk adik-adik pelajar ini ada yang sudah masuk, ada juga yang belum masuk ya. Iya, jangan lupa teman perdua buka pintu dan jendela karena sudah terang juga, kita harus melakukan pergantian udara. Jadi yang keluar udara kotor, yang masuk ke dalam rumah kita udara bersih. Setelah itu beres-beres ya, bersih-bersih dan siap-siap buat sarapan. Kemudian setelah itu mandi, sarapan dan berangkat kerja ya. Jangan lupa bersyukur di pagi hari ini, berdoa, berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa karena hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan dan juga kesempatan untuk kembali menjalani semua rutinitas kita. Jangan sampai lupa mengucap syukur ya, itu yang perlu kita syukuri dan pastinya masih diberikan nafas kehidupan untuk bisa beraktivitas di hari ini.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
3: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Mei, kamu dengar berita nggak tadi? Katanya musim hujan tahun ini rawan banjir dan longsor.
1: Iya, aku juga lihat. Makanya kita harus lebih siap nih dari sekarang. Jangan tunggu sampai bencana datang.
0: Siap gimana maksudnya?
1: Ya, mulai dari hal sederhana, kayak bersihkan selokan, jangan buang sampah sembarangan, dan siapkan tas siaga bencana.
0: Tas siaga bencana?
1: Iya, isinya itu seperti air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, pakaian ganti, dan dokumen penting dalam plastik tahan air.
0: Wah, aku belum siapin itu. Penting sekali ya ternyata.
1: Penting sekali saat bencana terjadi. Kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kesiapan bisa menyelamatkan nyawa.
0: Benar juga. Selain itu, kita juga harus tahu jalur evakuasi kan?
1: Betul sekali. Dan yang pastinya jangan panik. Ikuti arahan petugas dan saling bantu sesama.
0: Jadi intinya tanggap bencana itu bukan cuma saat bencana terjadi, tapi juga sebelum dan sesudahnya ya.
1: Tepat sekali. Yuk mulai dari diri sendiri dan ajak keluarga untuk lebih peduli bersama.
0: Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Siap, sigap, dan selamatkan nyawa.
2: Pro 2.

Iya, teman radio yang baru bergabung, apa kabar di pagi ini? Ya, semoga semuanya bangun dengan tubuh yang segar, dengan pikiran yang positif, dan yang pastinya dengan semangat yang siap mengantar langkah menuju hari yang luar biasa. Ya, kita lihat di luar sana mentari sudah mulai menyinari langit, udara pagi juga, duh, sejuk sekali ya. Dan inilah waktu yang tepat untuk kita memulai hari dengan energi yang terbaik ya. Entah hari ini kamu bersiap berangkat kerja, kuliah, sekolah, kan anak sekolah juga ada yang udah masuk ya, atau mungkin sedang memulai aktivitas dari rumah. Semoga setiap langkahmu dipenuhi kemudahan dan keberkahan ya. Amin. Ya, kita harus ingat bahwa setiap pagi adalah kesempatan baru ya, kesempatan untuk memperbaiki apa yang belum sempat diselesaikan kemarin, mencoba hal-hal yang baru dan yang pastinya menjadi versi yang terbaiklah dari diri kita sendiri ya. Tidak perlu kita buru-buru lah membandingkan perjalanan hidup dengan orang lain. Fokus saja pada langkah kita hari ini, karena kemajuan sekecil apapun tetap akan berarti, teman pedua ya. Nah, kalau pagi ini mungkin terasa sedikit berat ya, karena rasa ngantuk ya, karena kamu mungkin nonton bola kak ya, atau pekerjaan yang sudah menanti ya. Jangan menyerah sebelum memulai ya. Tarik nafas panjang-panjang, tersenyumlah, dan yakinlah bahwa diri kamu mampu melewati hari ini dengan baik ya. Semangat itu bukan sesuatu yang selalu datang begitu saja, tetapi bisa kita bangun dari cara kita memandang setiap kesempatan yang ada, teman pedua ya. Your baby, I knew that you would eventually, but I still feel strange as I drift away. Ya, buat teman-teman dua yang pagi ini sedang berkendara, selamat pagi ya. Buat abang-abang sopir angkot, saya biasa menyapa kalau pagi-pagi ya, di semua jalur deh, selamat pagi. Semoga tidak lupa berdoa sehingga rezekinya bisa berjalan lancar, amin ya. Buat semua pencari nafkah di pagi hari ini, yang para pedagang yang ada di pasar-pasar, semuanya selamat pagi ya. Semoga hari ini laris manis ya, melebihi dari yang kemarin, amin ya. Jangan lupa berdoa, itu yang paling penting sebelum kita memulai sesuatu ya, terutama dalam mencari nafkah begitu ya. Ya, buat teman perdua yang sedang berkendara nih, teman perdua tetap utamakan keselamatan di jalan ya, patuhi rambu lalu lintas, jangan buru-buru, dan semoga perjalananmu selalu lancar sampai tujuan, amin. Buat yang sudah berangkat pagi-pagi ke kabupaten ya, terima kasih pagi ini sudah bersama perdua menemani perjalanan kamu kemanapun tujuannya. Tetap semangat, jangan lupa tebarkan senyum kepada orang-orang yang ada di sekitarmu ya, karena apa ya, senyum itu sederhana tapi bisa menjadi penyemangat bagi orang lain gitu. Ya, berarti selamat menjalani hari, tetap optimis, tetap produktif, dan mari jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Iya, teman Pradio, pagi hari ini arus lalu lintas belum terlalu ramai sih ya, karena masih pagi sekali, masih jam 6:27 waktu Indonesia Timur saat ini ya. Dan sudah terlihat 1-2 kendaraan yang lalu-lalang sih, tapi mungkin lagi pada nonton bola jadi sepi ya. Lagi pada tidur kali ya, atau lagi mungkin lagi siap-siap untuk berangkat kerja menuju tempat aktivitas. Untuk cuaca pagi ini yang terpantau cerah di langit sana ya, di luarannya cerah sekali, tapi kita tidak tahu apakah cuaca sebentar akan cerah terus ataukah bisa saja berubah tiba-tiba ya. Ya maksudnya kita tetap bersyukur aja, dikasih cuaca cerah syukur, dikasih cuaca mendung juga kita tetap bersyukur gitu ya. Oke, dan yang pastinya hati-hati dalam perjalanan ya. Di kita lihat aktivitas sudah mulai menggeliat ya, jalanan sudah ada kendaraan yang lalu lalang ya. Jadi tapi ini anak sekolah biasanya katanya udah ada yang masuk dari tanggal 8 kemarin ya. Karena itu dia udah libur duluan. Ada yang nanti tanggal 13 baru masuk. Umumnya sih tanggal 13 ya. Ya pokoknya selamat bersibuk-sibuk aja di pagi ini para pedagang yang sibuk menata dagangannya untuk menyambut pelanggan pertama hari ini. Kemudian di beberapa kawasan masyarakat juga terlihat ada yang berolahraga, mulai dari jogging, bersepeda, hingga sekedar berjalan santai menikmati udara pagi yang masih cerah seperti ini, teman Pradua ya. Kamu tadi pagi bangun olahraga dulu tidak? Gerak-gerakin tubuh itu penting sekali, teman Pradua ya. Harus itu sebelum kita beraktivitas ya kan. Ya pasti sekedar berjalan santai menikmati udara pagi yang masih bersih, bisa biar kita bisa fresh, mood kita bisa bagus lah ya. Jadi memang suasana pagi yang cerah seperti ini selalu membawa energi yang positif ya. Apalagi di atas sana langit cerah sekali. Ini menjadi pengingat bahwa setiap hari itu selalu membawa kesempatan baru untuk berkarya, untuk belajar dan mewujudkan harapan. Ya buat teman Pro 2 yang sedang siap-siap ya mau berangkat kerja, jangan lupa sarapan pagi ya, itu paling penting sekali. Kemudian surat-surat kendaraannya baik roda 2 maupun roda 4 jangan lupa disiapkan ya. Tetap utamakan keselamatan, jadi berkendaralah dengan tertib, patuhi peraturan lalu lintas, dan jangan lupa saling menghargai sesama pengguna jalan agar perjalanan terasa nyaman dan lancar ya. Semoga cuaca cerah pagi ini juga membawa semangat yang cerah dalam menjalani aktivitas ya. Jadi apapun pekerjaan dan kesibukan kamu hari ini, lakukanlah dengan sepenuh hati ya. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi bagian dari pencapaian besar di masa depan ya. Terus bersama Pro 2 yang siap menemani pagi kamu dengan informasi, inspirasi dan musik terbaik. Selamat bersiap-siap, selamat menikmati indahnya pagi di Kota Sorong, dan semoga hari ini dipenuhi dengan kebahagiaan serta keberkahan. Amin.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, teman berdua, saya hadirkan beberapa informasi tentunya dari KBRN baik lokal maupun nasional ya. Duh, kenapa ngomongnya kayak gini? Apakah saya belum ngopi? Oke deh kalau gitu, minum air putih dulu lah ya, baru ngopi. Oke, langsung aja teman berdua, Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Audi Sony Latuheru SIK M. Han didampingi Ketua Bayangkari Daerah Papua Barat Daya Lori Audrey Latuheru menggelar acara gala dinner dalam rangka perkenalan diri sekaligus mempererat tali silaturahmi serta memperkuat sinergitas bersama seluruh Forkopimda beserta elemen masyarakat berlangsung di Aston Hotel Kota Sorong Papua Barat Daya Selasa kemarin. Pada sambutannya, Kapolda Papua Barat Daya mengungkapkan bahwa dirinya memiliki ikatan emosional yang sangat kuat dengan tanah Papua karena sang ibu berasal dari Merauke. Ya, sejak kecil telah ditanamkan rasa bangga sebagai anak Papua sehingga dimanapun bertugas, identitas tersebut selalu melekat dalam dirinya. Dia mengatakan bahwa ibunya ini orang Merauke dan sejak kecil sudah didoktrin ya bahwa kita ini orang Papua. Jadi kemanapun kita pergi di kepala dia pergi di kepala saya ini selalu tertanam bahwa saya ini orang Papua. Bahkan saat bertugas di Jakarta, identitas Papua itulah yang selalu dibawa ya. Dirinya juga menjelaskan jika kecintaannya terhadap Papua diwujudkan dalam berbagai kesempatan, salah satunya dengan mengenakan mahkota khas Papua saat mengikuti kegiatan terjun payung sebagai bentuk kebanggaan terhadap identitas Papua. Selain itu, Kapolda menyampaikan slogan "Sa Papua Sa Juga Bisa". Asli ya, ini Kapolda menyampaikan slogan ini luar biasa sekali ya. Kapolda menyampaikan slogan "Sa Papua Sa Juga Bisa", dan ini merupakan tagline yang digagaskannya sebagai motivasi untuk membangkitkan rasa percaya diri masyarakat Papua agar terus berkarya, berprestasi, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan daerah maupun bangsa. Di hadapan seluruh tamu undangan, Kapolda mengajak pemerintah daerah, TNI, Polri, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda ya, tokoh perempuan, serta seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat sinergitas, menjaga persatuan dan kesatuan, serta bersama-sama menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Papua Barat Daya. Kegiatan gala dinner perkenalan ini menjadi momentum penting dalam membangun komunikasi, koordinasi, dan juga kolaborasi antara Polda Papua Barat Daya dengan seluruh pemangku kepentingan. Dan melalui kebersamaan dan sinergitas yang terjalin, diharapkan pelaksanaan tugas Polri dapat memberikan perlindungan, pengayoman, dan juga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan semakin optimal demi terwujudnya Papua Barat Daya yang aman, damai, maju, dan juga sejahtera. Tidak lupa kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya, kemudian unsur Forkopimda Provinsi Papua Barat Daya, Wakapolda Papua Barat Daya, Ketua Bayangkari Daerah Papua Barat Daya, para pejabat utama Polda Papua Barat Daya, Forkopimda Kota dan Kabupaten Sorong, serta para tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan berbagai elemen masyarakat pastinya.

0: Sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah.
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh karena sudah jadi habit.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Teman Pro 2, saya masih menemani teman Pro 2 di pagi hari ini yang pastinya di informasi-informasi pagi ya. Nah, Dewan Pengawas atau Dewas Radio Republik Indonesia menekankan pentingnya internalisasi rencana strategis atau Rensra 2025-2029 di seluruh satuan kerja. Langkah tersebut dinilai penting agar implementasi program berjalan selaras dengan arah kebijakan organisasi hingga tahun 2029 mendatang. Ketua Dewas RRI Anwar Mujahid Ardi Trisnanto mengatakan Rensra tersebut menjadi pedoman seluruh insan RRI dalam mewujudkan visi organisasi. Menurut beliau, dokumen tersebut disusun melalui proses panjang selama lebih dari 500 hari sebelum ditetapkan. Menurut Anwar, pemahaman terhadap Rensra akan memudahkan seluruh jajaran mencapai visi organisasi secara terarah dan konsisten, di mana Rensra juga diharapkan menghilangkan keraguan terhadap tujuan organisasi serta mencegah perdebatan yang tidak produktif. Anwar mengungkapkan hasil pengawasan Dewas saat ini masih menemukan sebagian ketua tim satuan kerja belum memahami Rensra 2025-2029. Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan Rensra belum menghasilkan perubahan yang diharapkan. Dan beliau berharap seluruh peserta memanfaatkan workshop ini untuk berbagi pengalaman, menguji berbagai gagasan, dan menyusun strategi implementasi Rensra. Upaya tersebut diarahkan agar RRI mampu mewujudkan visi sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Sebagai informasi, workshop implementasi Rensra RRI diikuti oleh Dewas, Direksi, serta perwakilan 71 satuan kerja LPPRI dari berbagai daerah di Indonesia. Dan kegiatan tersebut menjadi forum penyamaan persepsi sekaligus pembahasan implementasi Rensra 2025-2029 secara menyeluruh.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Iya, teman Pradua, saya masih menemani teman Pradua di pagi hari ini. Sudah pukul 7:16 waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi untuk teman Pradua yang ada di kota maupun di Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran Pradua FM di 96,7, teman terbaik kamu. Masih ada informasi-informasi pagi ya. Tadi sudah saya berbagi beberapa informasi tentang salah satunya tentang Dewas RRI yang menekankan internalisasi Rensra 2025 sampai 2029 hingga seluruh satker ya. Dan yang pastinya teman Pradua ya, Dirut juga atau Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo mengingatkan rencana strategis atau Rensra yang baik belum menjamin keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan. Menurutnya, keberhasilan transformasi bergantung pada implementasi strategi yang dijalankan secara konsisten oleh seluruh insan organisasi. Hendrasmo juga mengatakan banyak organisasi memiliki visi, tujuan, dan rencana strategis yang disusun dengan sangat baik. Namun, tidak sedikit organisasi tetap gagal mewujudkan target yang telah ditetapkan bersama. Menurut Hendrasmo, kegagalan tersebut diawali ketika pimpinan tidak menjelaskan pentingnya tujuan organisasi kepada seluruh pegawai. Dan kondisi tersebut membuat organisasi tetap berada dalam zona nyaman tanpa memahami urgensi perubahan yang harus diwujudkan. Beliau juga mengatakan, teman Pradua ya, beliau juga mengatakan bahwa transformasi organisasi yang harus melibatkan seluruh insan RRI hingga tingkat satuan kerja di berbagai daerah. Dan menurutnya pencapaian misi organisasi ini tidak akan berhasil apabila hanya mengandalkan jajaran direksi maupun kepala satuan kerja. Selain itu, Dirut RRI juga menilai organisasi menciptakan quick wins agar perubahan segera dirasakan oleh seluruh pegawai, dan dia menegaskan setiap keberhasilan harus terus diperkuat hingga menjadi budaya kerja yang melekat dalam organisasi. Hendrasmo mengatakan perubahan yang berhasil juga harus dilembagakan menjadi kebiasaan dan tradisi di seluruh lingkungan RRI. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mewujudkan RRI sebagai media yang terpercaya, yang relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: belajar bahasa Inggris, sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat, pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.
1: Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

datang tapi rasanya masih menemani teman Pro 2 di pagi hari ini yang pastinya dengan informasi-informasi pagi ya. Silakan buat yang mau komen-komen, yang mau berbagi informasi pagi, langsung aja 0821 9914 7873 ya. Informasi seputar kegiatan hari ini atau informasi arus lalu lintas, atau mungkin sedang berada di salah satu pusat keramaian yang ada di kota Sorong ya, ingin berbagi informasi pagi, boleh langsung aja. Karena saya sudah buka di WhatsApp-nya Pro 2 0821 9914 7873. Silakan ya yang mau berbagi informasi. Selamat pagi untuk yang sudah disiapkan, yang sudah on the way menuju ke tempat aktivitas. Selamat pagi yang masih di rumah. Saya ingatkan waktu, sudah pukul 7 lebih 46 menit saat ini waktu Indonesia Timur. Sudah banyak sekali ya, ya informasi yang saya bagikan dari pukul 6 pagi tadi ya. Yang belum sempat sarapan ya, makanya kalau bangunnya itu lebih awal ya, itu bisa menyiapkan segala satunya, jadi kesannya tidak terburu-buru. Tapi kalau bangunnya jam bangun itu berdekatan dengan jam kerja, otomatis pasti ada aja yang tidak dikerjain pagi-pagi ya. Salah satunya adalah tidak sempat sarapan pagi. Atau mungkin sudah rencana dari semalam, ah besok saya mau rapi pakai ini, pakai baju yang ini, saya mau pakai jaket yang ini, atau mau ganti tas segala macam. Kalau seragam kan sudah pasti ya, harus disiapkan. Nah tapi karena bangunnya telat, akhirnya tidak terlaksana ya apa yang sudah direncanakan dari semalam ya. Tapi gak apa-apa ya, yang penting tidak terlambat lah ya. Biasanya kalau terlambat tidak sempat sarapan karena sedikit kesiangan bangun, biasanya nanti sarapan di tempat kerja ya. Apapun itu, jangan lupa sarapan pagi ya. Kalau saya sarapannya simpel aja, pagi-pagi tuh energi dan sereal. Ya pokoknya itu paling simpel sudah ya. Sehat, mengenyangkan juga, itu sebagai pengganti nasi juga ya kalau pagi. Jadi bisa dibawa kemana-mana, simpel, bisa dimasukin ke tas. Mungkin teman Pro 2 juga bisa meniru ya. Jadi tidak perlu yang bawa sarapan yang berat-berat. Pagi dari rumah itu harus rutin bikin sarapan nasi goreng, atau karena udah berdekatan jam kerja harus roti segala macam. Tidak perlu ya. Kan pagi-pagi kita gak perlu yang berat-berat. Yang penting ada lah setelah apa kosong nih ya, ya perut kita ya, kita harus isi dengan yang ada proteinnya, yang berenergi, yang bisa membuat stamina kita tuh oke ya. Bisa jarak yang terjauh, like seven tangga rasa Arizona. Yang penting jangan sampai kosong perutnya pagi-pagi ya. Yang kamu yang belum kenama itu jangan cari-cari sudah. Sekarang perhatikan ya, pola hidup sehat itu penting sekali teman Pro 2 ya. Kalau misalnya tahun kemarin ya, kita ini sudah masuk di bulan Juli ya teman Pro 2. Tahun kemarin tuh pola hidup kalian benar-benar out-outan, kacau ya. Tidak, pola hidup sehat kacau, pokoknya tidak terstruktur dengan baik. Ya mungkin di bulan Juli ini, sudah masuk ke bulan Juli ini, tahun ini bisa diperbaiki semuanya ya. Bisa masuk dalam pola hidup sehat. Mungkin kerjanya full ya, dari Senin sampai dengan Jumat, bahkan sampai Sabtu. Tapi kamu bisa luangkan waktu satu hari dalam seminggu, atau minimal kamu pulang lebih awal untuk bisa olahraga, atau pagi sebelum menjalankan aktivitas ya. Kemudian makan yang teratur, artinya bukan tiap saat makan, tapi makan pada jam-jam yang sudah ditentukan. Makan yang teratur, artinya pagi, siang, sore atau malam mungkin. Terus waktu tidurnya juga ya. Kalau kualitas tidur kita kurang ya, sekarang harus diperbaiki gitu ya. Gara-gara Piala Dunia nih, kamu kurang darah semua. Harus diperbaiki ya, karena kalau kebiasaan begadang itu efeknya tidak bagus untuk kesehatan kita ya. Ada yang bilang, kenapa sih orang tuh kelihatan selalu fresh, kelihatan selalu kayak cekatan, kelihatan kayak merona terus mukanya begitu ya. Kayaknya gak pernah mukanya lesu. Nah karena mungkin dia pola hidup sehatnya bagus gitu ya. Beda sama kita yang pola hidup sehatnya, waduh, tidak karuan ya. Udah tidur kurang gitu kan. Olahraga juga kurang gitu ya. Makan juga tidak

muncul waktunya ya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin itu tahun kemarin ya, amburadul, mungkin tahun ini bisa diperbaiki. Mungkin belum sempat sampai bulan Juli ini, mungkin dari Januari sampai Juli ini belum sempat ya, memasuki Juli, pertengahan Juli ini mungkin kamu bisa memulainya ya, teman-teman dua ya.

Teman Pro 2, saya mau informasikan babak perempat final nih ya untuk Piala Dunia 2026 ya. Jadi babak perempat final untuk tanggal 10 Juli besok ya, antara Perancis dan Maroko nanti akan dimulai pada pukul 1.00 dini hari waktu Indonesia Barat ya. Kemudian nanti di tanggal 11 Juli Spanyol melawan Belgia di pukul 00 waktu Indonesia Barat. Artinya kalau pukul 1 berarti di sini pukul 3 subuh ya. Kalau 00 berarti di sini jam 2 ya kalau tidak salah. Jam 2 ya. Kemudian di tanggal 12 Juli nanti ya, yaitu antara Norwegia dan Inggris ya, akan main di pukul 2 dini hari. Dan di tanggal 12 Juli 2026 babak perempat final akan mempertemukan Argentina dan Swiss di pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Berarti di sini jam 8 pagi ya. Berarti Indonesia Timur jam 8 pagi. Oke, hari Minggu ya untuk Argentina dan Swiss. Nanti mainnya di hari Minggu jam 6 waktu Indonesia Barat ya. Maksudnya jam 8 waktu Indonesia Timur ya.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
3: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus nggak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena nggak kuat.
2: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga nggak mudeng terus tuh dia.
4: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mae, Mer.
3: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
2: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkenal.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Udah babe, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, babe? Tisunya udah habis satu pack nih.
2: Kamu udah aku maafin.
3: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
3: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
4: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
3: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
4: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis, Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

teman berdua, mungkin belakangan ini teman berdua mungkin apa aktif di media sosial ya. Dan belakangan ini sering muncul istilah yang sering dibahas juga di media sosial, yaitu main karakter syndrome. Nah, istilah ini kan menggambarkan seseorang yang merasa dirinya itu adalah pusat dari segala sesuatu. Jadi seolah semua orang tuh memperhatikan dia, membicarakan dia, atau bahkan harus mengikuti apa yang dia lakukan ya. Nah, media sosial memang bukan apa ya, memang membuat kita tuh lebih mudah untuk membagikan cerita, mulai dari aktivitas kita sehari-hari, kemudian pencapaian hingga momen sederhana seperti secangkir kopi di pagi hari. Itu kita bisa buat menjadi satu cerita ya. Tidak ada yang salah dengan itu ya. Jadi masalahnya muncul ketika validasi dari orang lain menjadi ukuran utama kebahagiaan kita begitu ya. Misalnya saja nih, misalnya merasa sedih hanya karena unggahan tidak mendapatkan banyak like ya. Atau kecewa karena tidak mendapat perhatian seperti yang diharapkan. Bahkan ada yang rela melakukan berbagai hal supaya bisa terlihat menarik di dunia maya, meski sebenarnya tidak sesuai dengan kehidupan nyata. Supaya banyak dapat like, supaya dapat gift, begitu ya. Padahal setiap orang kan punya apa ya, dia sedang menjalani ceritanya masing-masing. Jadi kita ini adalah tokoh utama dalam hidup kita sendiri. Tetapi di saat yang sama kita juga bisa menjadi bagian dari cerita orang lain seperti itu. Jadi belajar menghargai orang lain, mendengarkan pendapat mereka, dan tidak selalu ingin menjadi pusat perhatian, itu adalah bagian dari yang namanya kedewasaan ya. Jadi saling menghargai seperti itu kalau dewasa ya. Nah, di media sosial seharusnya kan menjadi tempat untuk kita berbagi inspirasi, bukan ajang perlombaan siapa yang paling sempurna, siapa yang paling bisa, siapa yang paling hebat. Ingat ya teman Pradua, apa yang kita lihat di layar itu hanyalah potongan-potongan kecil dari kehidupan seseorang, bukan keseluruhan cerita ceritanya seperti apa. Jadi kalau misalnya hari ini teman Pradua merasa hidupmu itu belum seindah unggahan orang lain, jangan buru-buru membandingkan diri kamu dengan mereka, tapi fokus menulis cerita versi kamu sendiri. Jadi tidak perlu menjadi pemeran utama di kehidupan orang lain, cukup menjadi versi terbaik dari diri kamu sendiri ya. Nah, sekarang giliran kalian nih. Menurut kalian, apakah media sosial ini membuat orang tuh semakin percaya diri, atau justru semakin harus semakin haus akan pengakuan? Ayo ya, silakan komen-komen, kirimkan jawaban kamu di WhatsApp-nya Pradua 0821 9914 7873 ya. Karena pagi ini kita tidak ada narasumber, jadi silakan ya yang mau berbagi cerita langsung aja tentang itu tadi ya, main karakter sindrom di media sosial. Pendapat kamu seperti apa nih teman Pradua ya? Sekali lagi, menurut kalian apakah media sosial itu membuat orang semakin percaya diri, atau justru semakin haus akan pengakuan ya, atau apapun itu? Silakan kirim pendapat kalian melalui WhatsApp atau media sosial Pradua aja ya. Siapa tahu cerita kalian bisa menginspirasi pendengar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: dan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Ya, 96,7 Pro FM Sorong, teman terbaik kamu ya. Yang pastinya jawaban dari terima kasih buat yang udah chat ya di WA-nya Pro 2 0821 99147873. Maya. Maya kayak sekolah kah? Oh, masih libur ya, tanggal 13 baru masuk ya. Waduh, yang ada di Pasar Baru. Katanya Kak, media sosial itu bisa memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, seseorang bisa menunjukkan bakat, karya, atau prestasi sehingga rasa percaya dirinya itu meningkat. Namun jika rasa percaya diri itu hanya bergantung pada jumlah like, komentar, atau pengikut seperti yang kakak bilang tadi, maka kepercayaan diri itu menjadi rapuh karena bergantung pada penilaian orang lain. Betul. Terima kasih Maya yang sudah bergabung siang ini di 082199147873 ya. Saya sampai sekarang belum apa ya, belum begitu mengerti apa masih mencari-cari jawaban yang pasti tentang validasi di media sosial itu seperti apa, teman Pro juga bisa dibantu jawabannya ya. Validasi di media sosial itu seperti apa sih ya? Dimas, boleh Dimas bergabung silakan di 082199147873 ya. Kayaknya WA aja, telepon tidak bisa ya. Jadi langsung aja di WA-nya Pro 2 ya. Maya, terima kasih. Juga saya mengucapin buat Bapak dan Ibu Gunawan yang di Perumnas, selamat pagi. Selamat bergabung di Pro 2 FM Sorong pastinya.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Iya, 5 menit. Eh, 6 menit lagi kita udah sampai di pukul 9 pagi. Teman Perdo, mengapa sih banyak anak muda yang mudah membandingkan dirinya dengan orang lain di media sosial? Kenapa ya? Karena media sosial itu kan sering menampilkan momen terbaik seseorang ya. Jadi biasa mereka menampilkan keseharian mereka ya. Dan menunjukkan bahwa hari ini saya mungkin dari pagi sampai sore atau sampai malam saya ngapain, kayak gitu ya. Jadi mau menampilkan momen terbaik seseorang. Jadi di situ tanpa sadar dia sudah menunjukkan pencapaiannya seperti apa, atau liburannya, atau mungkin kesuksesan orang lain. Tetapi jarang melihat perjuangan atau kegagalannya, teman kedua. Akibatnya kita membandingkan kehidupan sehari-hari kita dengan highlight kehidupan orang lain ya, seperti itu ya. Nah, teman Pradua, di pukul 9 nanti kita masih buka topik ya, masih ada pembahasan. Tetap aja stay terus di 96,7 teman terbaik kamu.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.